0: Mengapa selalu aku yang mengalah?
1: Cepat.
0: Tak pernah kau berpikir sedikit tentang hatiku.
1: Ayo.
0: Mengapa? Mengapa ku yang harus selalu mengalah? Pantaskah hatiku masih bisa bersamamu? Jelaskan padaku isi hatimu.
1: Karena itu
0: seberapa
1: pas.
0: Besar kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganmu?
1: Salah.
0: Menjaga cinta ini.
1: Pas ya?
0: Hah?
1: Pas kan itu? Pas mainkan ya.
0: Ternyata buzzer lo gak hebat-hebat banget.
1: Semuanya yuk nyanyi bareng.

0: Sang hatiku.
1: Siapa?
2: Si Naf ya? Bukan Naf lah. Siapa?
0: Siapa? Hayo. Makanya lo jadi buzzer gua aja.
1: Kadeto tuh bikin malu ya dunia perbuzzeran. Please, Kadeto. Itu lagu Seventeen, Kak, selalu mengalah.
0: Itu Seventeen selalu mengalah.
1: Oke, tapi berhubungkannya itu pas, tapi waktunya bisa dipaskan dalam 0 detik, jadi ada kemungkinan menang.
0: Kadeto, coba dipikirkan ulang kembali, apakah akan tetap jadi buzzernya Grace?
1: Iya dong, saya bantu.
0: Atau buzzer gue.
1: Jadi yang bisa ngalahin minitnya Kadeto, dia yang bakal menang. Nih kalau nggak ada yang bisa, Kadeto yang menang. Oke? Thank you banyak Kadeto ya.
0: Terima kasih banyak. Yo, bye bye.
1: Oke, next panel phone, selamat pagi passwordnya.
3: Selamat pagi Kak Grace.
1: Passwordnya Kakak.
3: Sangat-sangat Kevin manisnya sing adalah
1: lawan. Kak,
0: ini suaranya kencang banget atau mungkin terlalu dekat sama radio? Bisa jauhan dikit supaya enggak feedback?
3: Clear.
1: Udah. Oke. Okay. Okay. Nih Kak, lagunya yang ini ya Kak ya.
0: Okay.
1: Kakak mau dibacain sama Adrian apa sama Grace?
3: Sama Grace boleh
1: gak
3: sih?
1: Sama Grace,
0: ya
1: oke. Aku deg-degan. Oke, okay. Kakak Oka, Kak siapa tadi namanya? Kakak Oka ya, Kakak Oka udah siap ya?
3: Siap.
1: Kalau bisa langsung jawab, kita mulai dari sekarang.
0: Okay.
1: Biar kata nenek sihir, bagiku kau Britney Spears. Oh, I love you, Bibe. Biar kata mirip buaya. Bagiku.
0: Judulnya.
1: Kau Luna Maya. Oke, 21 detik. Yuk nyanyi bareng Kakak.

0: Oke, Kak Oka, terima kasih banyak. Kita catat dulu waktunya ya.
1: Ya, 21 detik ya. Oke, kita bakal angkat penelpon lagi yang bisa untuk jawab lagi. Halo, selamat pagi.
0: Halo, kakak siapa ini?
1: Sabar, sabar. Ini halo, selamat pagi.
0: Halo.
1: Kakak Josi. Siap, Kakak Josi.
0: Passwordnya.
2: Passwordnya sangat-sangat Kathleen Manisa sing Adelawa.
0: Oke, sip. Siapa ya, Kak ya? Siap ya. Kalau Grace yang bacain
1: tuh. Kakak mau dibaca sama siapa? Grace sama Adrian?
2: Sama Grace aja deh.
0: Sono dong.
1: Sono. Udah sono. Adrian. Dia mau closing. Adrian.
0: Enggak, enggak apa-apa.
1: Cepetan bacain.
2: Oke.
1: Okay. Kakak Josi, sip ya.
0: Enggak, bacain ya. Aja.
1: Enggak apa-apa udah.
0: Enggak mau.
1: Oh, enggak mau.
0: Enggak mau. Eh, siap-siap ya, dengerin ya. Oh, tiada yang ya, hebat dan mempesona. Ketika kau lewat di hadapanku, biasa aja. Waktu berkenalan lewatan apa sih?
1: Waktu perkenalan lewatlah sudah.
0: Ada yang menarik pancaran diri, terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasihkan. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam.
1: Pas. Waduh, mainkan. Hah?
2: Last minute.
0: Nih lagunya nih.
1: Terus mengganggu. Yuk, nyanyi bareng. Tahu lagu siapa? Cerita sehari-hari.
0: Ayo, lagunya siapa nih? Tahu enggak?
1: Judulnya.
0: Judulnya siapa? Judulnya apa?
1: Nuansa bening jauh-jauh. Oke, siap, terima kasih.
0: Lagunya Vidi Aliano, judulnya Senyum-senyum sendiri.
1: Thank you Kak Josi ya. Oke.
0: Makasih.
1: Kita akan telepon lagi, masih ada lagu stok ya.
0: Buset dah, banyak banget. Santai yang telepon.
1: Halo,
0: santai.
1: Selamat pagi, siapa di mana?
0: Halo pagi. Woi, pagi Elis. Siapa nih?
1: Kakak Elis di?
3: Iya. Jimbaran.
1: Kakak Elis.
0: Kak Elis pakai guguk enggak?
1: Hah? Elis guguk kemari.
0: Kak Elis, passwordnya dulu dong.
3: Sangat-sangat Kathleen, manisnya sing ada lawan.
0: Mantap. Yaudah.
1: Oke, Kakak siap udah ya? Siap ya?
0: Dengerin baik-baik lirik lagunya ya. Siap?
3: Siap. Siap.
0: Naikin dong. Ini kan bikin saya enggak kebaca ini.
1: Ini doang.
0: Iya.
1: Ini doang. Apa yang harus dinaikin? Apa ya kita berantem bentar? Ini doang apa yang harus dinaikin? Kan lu udah tahu tadi di situ.
0: Itu okay. Lanjut. Enggak usah scroll dah.
1: Enggak deh, scrollnya cuma diginiin. Lanjut ya. Oke, silakan Kakak Elis.
0: Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu, dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin memindangmu untuk mengarungi samudra cinta.
3: Janji suci Yofi Enono.
1: Yeay. Waktunya 15 detik, kita nyanyi bareng.
4: Dengarkanlah.
1: Ayo nyanyi bareng semuanya.
4: Wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan.
0: Delay.
4: Kepadamu dewe.
0: Kak Elis, kok tahu Kak Elis?
3: Kan sering dengerin Fox Radio Bali.
0: Wey, dapet lagi Kathleen.
1: Kak Elis, by the way, kapan sih pertama kali dengerin Fox Radio Bali? Udah lama nih, apa baru-baru?
3: Baru setahunan.
1: Gimana cerita dikit dong, pertama kali dengerin Fox tuh pas lagi kebetulan di jalan apa gimana?
0: Pas lagi bete, terus dengerin penyiar-penyiar yang bikin bete.
1: Makin bete. Gitu.
3: Jalan. Dari dulu sebenarnya penggemar radio kan. Abis itu lama vakum dengerin radio.
1: Okay.
3: Abis itu pas di jalan, coba cari nih ketemu channelnya 102 kan. Itu pas pagi-pagi nih, dengerin lah kalian tuh kok seru banget sih kayaknya pagi-pagi.
0: Oh my god.
3: Pas dekat-dekatnya tuh.
0: Lo suka, gue capek di sini.
1: Oke, Kakak Elis, ditungguin ya. Terima kasih.
0: Makasih ya Kak Elis ya. Yo, bye bye.
1: Satu penelpon lagi kita coba angkat ya, karena masih ada satu stok lagu lagi. Halo, selamat pagi.
5: Halo, pagi.
1: Passwordnya
0: siapa nih?
5: Kak, ajarin dulu kak.
1: Lah.
5: Boleh coba, tapi kalau salah dikoreksi.
0: Oh ya, passwordnya gini, karena hari ini sponsornya adalah Keklin, jadi passwordnya adalah sangat-sangat Keklin, manisnya singa delawan.
5: Singa delawan. Oh iya, tadi udah dengerin tapi takut salah.
0: Allah.
1: Bisa gak apa-apa. Aja lo ngelesin. Gak apa-apa, ini berhubung buzzer saya juga. Oh, kan. Dewi Orchid, Dewi Orchid. Jadi kakak gak boleh
0: si
1: kayak
0: album
1: gitu
0: biru.
1: Oke, okay. Kak Album Biru, udah siap ya ikutan ya? Bakal dibacain sama ya kakak Adrian ya? Biar nggak kesannya kayak
5: semua udah siap, semua udah siap,
0: semua okay udah siap, tapi password nggak tahu.
1: Kakak Album Biru, jadi ini ya kakak Oke 21 detik, kakak Elis 15 detik, dan hari ini kita kan ada dua pemenang ya, jadi yeah bisa mecahin aja salah satu kakak otomatis pemenang ya.
0: Oke.
5: Okay. Ya oke.
1: Okay. Oke, okay, kita mulai dari sekarang, baca kak.
0: Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hangatnya bekas pelukmu. Judulnya?
5: Last child judulnya.
0: Aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa, tentang apa yang harus memisahkan kita. Di saat ku tertatih, tanpa kau di sini, tetap ku nanti. Habis waktu nih hari ini nih, demi keyakinan ini. Jika memang dirimulah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini.
5: Aduh, lupa kan lagi tahu.
0: Pas. Aduh, tuk. Makanya lo jadi buzzer gua aja. Kak, ngapain?
1: Ku akan tua dan mati dalam pelukmu. Kita, untukmu seluruh nafas ini.
0: Ayo. Apa kita judulnya? Enggak tahu. Udah berapa detik itu?
1: Aduh, kakak udah lewat, kak. Main kan? Enggak, sebenarnya itu pengen jawab tapi

0: bisa jawab judulnya kak?
1: Ayo, judulnya apa?
2: Kenapa sini?
0: Iya, tapi kakak udah gagal. Maaf ya. Maafkan saya tidak bisa membantu.
2: Enggak apa-apa kak, tadi malah mau jawabnya separuh nafasku. Pokoknya ada nafas, tapi kok kalau separuh nafasku itu lagunya Kak Yuka.
0: Nah, makanya kalau
1: dia separuh nafas tuh jadinya judulnya asma.
0: Iya benar. Kak, ya. Makanya gini kak, saya tuh tahu sebenarnya kakak pengen berusaha jawab, tapi kakak takut salah karena kalau salah.
1: Gak usah bela-belain buzzer lu. Buzzer udah gak bisa jawab.
0: Bisa sampai ke depannya di bakalan ya kan?
1: Buzzer udah gak bisa jawab, aja masih dibelain.
2: Viral
0: itu dia makanya kan nih kakak Boy Gusta udah gitu wek-wek-wek album biru.
1: Ya udah makasih Kak Dewi ya.
0: Thank you ya kakak ya. Makasih,
1: bye-bye. Ya bye-bye. Satu lagi deh.
0: Belum ada lagunya. Udah kan ini. Baru nyiapin 8. Lagu apa?
1: Gimana sih?
0: Siapa?
1: Dih.
0: Siapa?
1: Ye, dia yang siapin ke Teso preparation.
0: Sabar. Apa sih? Nih, kok marah-marah?
1: Emosi kan?
0: Yang mana?
1: Kapok.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Yang mana? Ini udah Yovie Nuno udah ya, jadi suci.
1: Iya kan.
0: Seluruh nafas ini udah ya, I love you bebe udah.
1: Masih satu lagi
0: Didi ini. Aliano udah. Seventeen selalu mengalah udah. Agnes Monica udah.
1: Kayak gini.
0: Terus udah.
1: Ketahuan nih.
0: Oh iya, ya udah satu lagi. Gak.

Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Vox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sangga-sangga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sangga-sangga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sangga-sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Vox Radio Bali dan Sangga-sangga, sing adalah lawan.

0: ngomong.
1: Kita kan lagi gak ngomongan.
0: Kan buat off air doang. Oh mau sampai on air juga gak usah ngomong.
1: Iya. Kak. Tapi saya mau nanya ya. Enggak, bener nih. Kakak percaya gak sih kalau coklat itu bisa?
0: Lo kenapa sih?
1: Kenapa sih?
0: Ada aja setiap hari gitu.
1: Enggak, ini kan pengen nanya. Topiknya hari ini kan tentang coklat ya kan. Tadi hadiahnya juga dari Kathleen, coklat. Nah saya mau nanya sama kakak sekarang. Kakak percaya gak sih kalau coklat itu bisa ningkatin mood kakak?
0: Percaya.
1: Kalau misalnya, oke, kalau misalnya kakak lagi gak mood berarti kakak makan coklat.
0: Makan coklat, kenapa?
1: Itu langsung mood. Biasain aja dong nanyanya, mukanya jangan kayak gitu. Gue sikat juga dia orang.
0: Ngeri banget dia.
1: Sabar Gris. Kamu tuh susah payah nyiapin personal branding buat kemarin Hill and Richards. Terus sekarang dirusak gara-gara siaran sama manusia modelan seperti ini.
0: Dengar ya, Foxian. Apa-apa yang ada di Good Morning Foxian itulah wujud
1: mana
0: dan asli karakter dari seorang Grace.
1: Yang mana?
0: Yang di Hill and Richards itu fake semua.
1: Sok tahu Anda.
0: Hoax.
1: Sok tahu
0: Anda. Sok ngomongnya santun, soft spoken, dia Foxian. Pengen dia tuh pengen kayak Widya tapi ya enggak bisa lah.
1: Foxian. Tapi Foxian itu tipe orang yang mana? Kalau pilih berteman blak-blakan kayak saya atau yang banyak fake-nya? Depannya
0: oh
1: baik.
0: Jadi menurut lo Widya gitu.
1: Bukan Widya.
0: Terus?
1: Bukan Widya.
0: Orang gue lagi ngomongin
1: kan,
0: Widya.
1: Gak maksudnya saya kan banyak orang yang kayak di depan tuh kayak baik
0: Widya
1: banget.
0: Widya tuh coba lihat Widya tuh santun. Dia datang tuh kayaknya ada informasi.
1: Karena Widya belum menikah.
0: Ada informasi akan dia sampaikan.
1: Karena gitu. Widya belum menikah.
0: Apa
1: coba Widya menikah, punya anak, apalagi modelan suaminya kayak kakak.
0: Apa
1: asli
0: urusan?
1: Dia bakal berubah. Asli bakal jadi galak.
0: Kayaknya kenapa harus jadi gue sih penyebabnya?
1: Ya kakak kan emang kayak begitu soalnya kakak udah berhasil kakak membuktikan ya, bukan saya memframing, tapi dari omongan-omongan kakak kalau kakak itu adalah seorang laki-laki yang patriarki. Seorang laki-laki yang harus didengerin sama pasangannya. Pasangannya gak boleh speak up, gak berani bersuara.
0: Gitu.
1: Kalau kakak bangun tidur pagi ya, gak ada kopi, gak dibuatin kopi sama pasangan. Apalagi di hari libur, kalau siaran kan oke lah pagi-pagi harus berangkat gitu.
0: Terus?
1: Di hari libur gak dibuatin kopi sama pasangan.
0: Ya udah kenapa?
1: Ya kakak gimana?
0: Ya biasa aja.
1: Responnya?
0: Biasa.
1: Intens nih, gak pernah buatin kopi pasangan ke kakak. Biasa aja?
0: Biasa aja.
1: Terus kenapa kakak bilang, katanya kakak bilang, suami itu pengen pulang kerja ditanya mau ngopi
0: namanya
1: gak?
0: Pengen, namanya di garis bawahi dong, yang namanya pengen itu kan bukan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sama pasangan kita.
1: Ya berarti kalau misalnya,
0: jadi kalau pas lagi saya minta, istri pasti suguhin. Kalau nggak ada, ya udah saya tinggal beli keluar.
1: Ya udah oke. Berarti
0: baru diseduhin.
1: Berarti iya maksudnya kalau misalnya istri nggak nyeduhin pagi-pagi atau nggak ditanya. Mau kopi enggak gitu.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, benar.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa melotot mata lu? Santai dong.
1: Enggak, berarti kan gini intinya, kakak itu tidak sesuai dengan ucapan kakak yang kakak, lo kakak bilang kakak pengen pulang itu pengen ditanyain udah ngopi belum, Bah? Mau ngopi enggak, Bah? Mau makan apa hari ini? Kakak
0: ya,
1: bilang kayak gitu
0: pengen,
1: kan.
0: Pengen kan enggak apa-apa kalau.
1: Berarti kalau misalnya enggak ditanyain kakak nyari di luar.
0: Beli kopi dulu baru bikin ya kan gimana?
1: Iya, cari di luar.
0: Kenapa jadi cari di luar sih?
1: Hah? Laki-laki itu
0: lupa,
1: ya.
0: Lu mah framingnya gue aneh-aneh deh.
1: Kan nyari di luar, nyari kopi di luar maksudnya. Emang lu mikirnya apa? Itu kalau kakak gak punya negative thinking ya.
0: Iya kan udah tinggal.
1: Karena
0: udah,
1: kakak tahu diri kakak mau seperti itu. Makanya kakak memikir saya ngarahin kakak ke arah sana.
0: Emang gitu arahannya, udah tahu gue
1: sih
0: otaknya.
1: Nah ada saya ngomong kayak begitu. Saya cuma bilang nyari di luar itu nyari kopi di luar.
0: Serah, saya mau cari coklat aja.
1: Sana
0: benar
1: dah.
0: Ngopi gue.
1: Sana dah.
0: Ya deh Foxian. Fox on call kita pagi hari ini adalah coklat pelampiasan bad mood. Kalau Foxian lagi bad mood biasanya apa yang dilakukin?
1: Kakak apa?
0: Dilakukan.
1: Kakak apa?
0: Kalau lagi
1: bad mood.
0: Biasanya ya nyoklat juga enggak apa-apa.
1: Oh udah, serah lo. Hidup-hidup lo, mau bad mood, mau ngapain, mau ngelakuin apa serah lo.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: Kakak kalau lagi bad mood, lebih milih ngabisin waktu sendiri apa sama teman-teman? Bad mood ya.
1: Ntar ya.
0: Deg-degan ya?
1: Enggak. Sebentar. Saya mau analisa pertanyaan dulu. Oke. Saya mau analisa pertanyaan, ya. Saya breakdown dulu.
0: Iya, iya. Enggak, tinggal dijawab aja.
1: Enggak. Kalau itu pertanyaan datang dari orang biasa.
0: Heeh. Emang saya orang apa?
1: Anda orang yang luar biasa. Ya.
0: Heran loh.
1: Saya harus breakdown dulu. Saya harus lihat kira-kira framing apa yang
0: jadi akan kemungkinan apa? Yang muncul. Kalau kakak lagi bad mood, kakak lebih pilih sendiri apa sama teman-teman ngabisin waktu?
1: Kasih saya waktu untuk menganalisa pertanyaan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, paham?
0: Iya. Oke. Okay? Nanti abis lagu.
1: Nanti aja mereka. Abis lagu akan saya jawab ya.
0: Kakak jangan gitu
1: tadi
0: dong.
1: Tadi pertanyaannya apa? Kalau saya sendiri lagi bete, saya ngabisin waktu sendiri atau sama
0: ya, teman?
1: Teman. Oke. Okay. Kalau saya bilang ini. Berarti kakak entar. Kalau saya bilang ini, berarti kakak lagi oke.
0: Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Kadayu aja bilang apa? Kasihan Grace ya. Karena saya tuh berusaha di sini duduk mempertahankan prinsip seorang perempuan.
1: Kasihan Adrian
0: gitu. Kasihan Grace. Saya di sini duduk berusaha mempertahankan prinsip seorang perempuan.
1: Saya coba gini. Saya coba imajinasi aja nih ya. Nah. Kalau saya jawab gini nih. Saya lagi pilih sama di sini apa sendiri. Ah. Oh, berarti kakak banyak cewek. Oh, kesini ujungnya nih.
0: Ya, okay. Bisa lihatin dari video di Grand Zoom ke mukanya Adrian. Tunggu dulu.
1: Terus begitu gue bilang.
0: Bisa lihat langsung dari aplikasi videonya ya.
1: Saya pilih sama teman-teman. Oh, berarti kakak jam. Oh, kesini framingnya. Udah tahu saya.
0: Terus akhirnya pilih apa?
1: Saya gak pilih apa-apa.
0: Jangan gitu, gak maksudnya gak usah pilih. Kakak biasanya dari sehari keseharian kakak aja. Kalau kakak lagi bad mood, kakak sama teman-teman biasanya.
1: Pertanyaannya halus, tenang. Ya kan. Mulai lo ngejawab, mulai masuk tuh fase pelan, nusuk. Ke framing dah lo jahat.
0: Enggak kan, kakak tinggal jawab sehari-harinya kakak. Sehari-hari nih keseharian di rumah, ya kan. Kalau misalnya kakak lagi bad mood gitu loh.
1: Kesetan kayak gitu.
0: Kalau kakak lagi bad mood, biasanya kakak kayak pengen waktu sendiri atau sama teman-teman.
1: Oke, gini deh. Sebelum saya menjawab.
0: Kakak jawab.
1: Pertanyaan itu saya balik dulu deh.
0: Gak bisa.
1: Oh, gak bisa, saya gak mau jawab juga.
0: Oke, saya. Iya. Ya, kalau saya lagi bad mood ya, biasanya saya pengen sendiri.
1: Pengen sendiri. Berarti emang gak punya teman.
0: Punya.
1: Kenapa harus sendiri?
0: Ya karena saya pengen menyelesaikan perasaan itu ke diri saya sendiri. Oh. Jadi ketika saya gak pengen perangas-perengus sama orang lain. Saya lagi bad mood, terus saya ngelampiasin ke orang lain. Saya gak pengen. Oke, gitu. Sekarang kakak.
1: Nah, itu berarti tandanya dia apa? Dia itu emang ciri-ciri orang gampang ulah pati yang begini nih.
0: Gak gitu dong, gak gitu. Dong. Saya kan sendiri kan bisa saya main handphone.
1: Karena karakter saya emang bukan tukang framing kebaikan atau kejahatannya orang. Jadi saya gak tahu mau akan saya giring kemana.
0: Enggak, karena saya memang benar.
1: Coba pernyataan saya
0: memang benar.
1: Saya jawab nih sekarang nih.
0: Oke.
1: Kalau saya pilih bareng kumpul sama temen deh.
0: Kakak sama teman-teman. Kenapa gak nyari istri untuk nemenin kakak?
1: Kan? Maksudnya gini loh. Gue masih gini lah. Kan udah gue analisa tuh. Kalau gue jawab ini, nyam. Kesini lari. Kalau kesini kesini ujungnya.
0: Gini, kakak kenapa kalau lagi bad mood kenapa nggak sama pasangan? Kenapa harus nyarinya teman? Apalagi kalau teman kakak lawan jenis, nanti bisa kejadian yang enggak ketika kakak bad mood, kakak cerita sama dia.
1: Kan? Emang karakter manusia aja begini nih, nyari kesalahan orang.
0: Kalau saya
1: kan pilihannya nggak ada teman sama pasangan.
0: Loh, kan bebas pilih sendiri atau pilih sama teman-teman, ya maksudnya teman-teman, pasangan, whatever.
1: Ih, gimana sih?
0: Ya bebas kan.
1: Karena giliran gue milih sama pasangan nggak ada pilihannya, cuma dua. Udah nggak usah.
0: Saya nanyanya gini loh, yang biasa kakak nggak usah milih, yang biasa kakak lakukan. Saya bilang gitu kan
1: enggak,
0: tadi.
1: Enggak.
0: Saya tadi
1: kakak
0: bilang
1: lagi
0: gitu.
1: Kalau lagi bad mood pilihnya sendiri apa sama teman?
0: Begitu kakak bilang, nggak usah kakak pilih itu. Kakak pilih yang biasa kakak lakukan apa?
1: Foxian. Emang karakter orang lagi suka cari masalah.
0: Gimana
1: dia
0: suka cari masalah?
1: Dia tahu aja cara ngegiringnya.
0: Bukan kayak gitu, Kak.
1: Lo penting ini dah.
0: apa ina inu
1: daftar ke jadi ke ini deh kasat
0: enggak.
1: Intel
0: kakak beneran, makanya enggak? Gitu saya kan cuma nanya kalau misalnya kakak kenapa nggak sama pasangan kalau kakak sama teman-teman apalagi
1: kita
0: temennya lawan jenis ya
1: doang, pakai framing
0: temennya lawan jenis itu resiko kak. Kakak tuh ketika bad mood, harus... kakak bisa cerita hal yang harusnya kakak nggak ceritain. Kakak bisa membuka aib. Iya kan? Kalau saya lebih mending kakak, sendiri.
1: Kakak itu preparation dong, apa segala macam. Nyatanya satu lagu masih belum tuh kelar sama dia.
0: Yang mana? Kan udah nggak selesai, udah nggak ini, nggak jadi. Karena kita udah kebanyakan tadi penelponnya ada beberapa yang nggak angkat juga gitu.
1: Nah, capek gua.
0: Udah, kita bukan yang ini, Den.
1: Kan? Salah adlibsnya kan?
0: Salah
1: adlibs dia, Foxian.
0: Ini.
1: Mana yang namanya dia? Grace si Ratu Preparation katanya.
0: Enggak. Denger ya, prepare itu bukan berarti tidak melakukan kesalahan. Kita bisa meminimalisir kesalahan dari preparation. Ya benar. Benar kan? Ya udah. Jadi Foxian ya yang mungkin sekarang lagi bad mood ya kan.
1: Kenapa lo pasangin gue sama manusia
0: ini? Sama, kayak kakak. Kalau misalnya kakak lagi sesuatu terjadi, kakak bilangnya apa? Yuka, kakak jangan cerita sama Yuka. Kakak cerita sama pasangan kakak di rumah. Kakak cerita sama Yuka. Kakak bisa ada rasa-rasa.
1: Gue sebut Johan
0: loh.
1: Gue sebut Johan.
0: Biasanya kan Yuka.
1: Gue sebut Johan.
0: Biasanya Yuka.
1: Ini ada rekamannya loh. Saya sebut Johan.
0: Biasanya Yuka. Lu kenapa? Hari ini Johan. Kakak tadi saya duluan ngomong seperti itu. Jadi kakak. Biasanya siapa? Foxian. Biasanya Adrian kalau lagi ada emosi nyebutnya Yuka kan.
1: Johan gue sebut barusan.
0: Nih. Dengan kakak membanding-bandingin saya sama Widya. Itu seperti ada rasa ketertarikan kakak dengan Widya. Jangan loh kak.
1: Ampun gue gak kuat loh. Serius gue. Capek loh gue mengklarifikasi hal yang gak gue lakuin. Serius. Capek.
0: Saya cuma ngingetin sebagai
1: bukan temen. Ngingetin. Cuma ngingetin. Lo nuduh. Mana ada ngingetin. Ngingetin itu ada hal yang gue lakuin. Hakok-hakok loh.
0: Capek,
1: sumpah. Ini akses 19 gue keringetan.
0: Saya tuh sayang kak.
1: Capek.
0: Saya tuh sayang sama
1: apa
0: kakak.
1: Apa lo sayang? Gue udah punya istri.

0: yang bad mood ya, mungkin capek banget kalau cari pelarian di luar, ya kan? Takut kejadian hal-hal yang gak diinginkan, mendingan dibalur pakai sanga-sanga aja, dijamin nih ya. Bisa menenangkan pikiran. Kayak kakak Juli, katanya sama kayak kak Grace, kalau bad mood lebih baik menyendiri kak, karena kalau udah baik moodnya baru ketemu orang. Karena kalau kita keluar ketemu temen, takutnya terjadi hal-hal yang gak diinginkan, kata kak Juli.
1: Saya bilang gitu. Ada aja ditambahin sama dia, ya Allah.
0: Apalagi Foxian ya, kalau ultimate sanga-sanga minyak balurnya itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Bayangin,
1: gue mau ketemu sama suami lu dah.
0: Ngapain
1: serius
0: lo? Ngapain lo?
1: Gue mau ngobrol sama dia tuh, kira-kira jangan. Cara cari stok sabarnya di mana sih?
0: Nanti jatuh cinta kepada Bli Ari. Jadi Fabian, nah nih ya, ampas dari minyak sanga-sanga ya itu nggak dibuang kakak. Jadi dupa. Kebayangkan herbalnya aromanya kayak apa? Kalau kakak lagi stres, lagi bad mood, mendingan ngobrol sama istri sambil ngirup dupanya apa? Sanga-sanga sundut dan juga dupa. Dibalur. Kalau udah emosi, tapi nih nanya satu lagi. Lo suka nggak sih kalau kayak duduk sama istri nih lagi makan, terus ngobrol-ngobrol, tiba-tiba berantem aja gitu karena dari bahan omongannya?
1: Kalau sama istri saya mah insya Allah aman ya. Kalau modelan lo insya Allah ya.
0: Lo suka lo membeliari kayak gitu?
1: Nah, pasti dah. Gue udah yakin itu.
0: Ya udah. Oke,
1: udah pasti itu. Ri, sabar-sabar dah lu Ri ya. Serius, gue doain lu panjang umur, amin. Sabar lu panjang, amin. Banyak
0: amin,
1: gitu
0: amin,
1: dah.
0: Amin, makasih ya.
1: Ada punya istri modelan amin. Gini, ya Allah.
0: Jadi Foxian ya, kalau misalnya mau beli minyak balur sanga-sanga, ya bisa langsung datang ke Foxian di Bali. Apa? Nanti aja. Yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa telepon di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993. Berapa kak?
1: 101-102.
0: Semuanya, yuk semuanya berapa?
1: 101-102.
0: Ini yang Foxian. Kenapa lu marah-marah mulu?
1: Sanga-sanga sih gak ada lawan dah.
0: Marah-marah. Hebat.
2: Phone call dong.
3: Phone call dong.
2: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call. Fox Uncle.
0: Kakak Aryan O katanya, saran buat Kak Adrian, kalau ada pertanyaan dari cewek apapun itu, kita harus bisa menjadi pribadi yang visioner. Kalau kita jawab ini pasti ada framing negatif. Nah di sini kita harus siap counter, apalagi ini buat kelangsungan hidup kita. Mereka adalah spesies yang selalu menjebak kita apapun jawabannya. Semangat ya buat semua laki-laki di seluruh dunia.
1: Kak Aryan O,
0: kok kayak gini, yang gini, paling tertekan banget sih para laki-laki. Padahal kita loh perempuan yang paling tertekan ngadepin tingkah kalian. Coba bayangin, Adrian kalau lagi bad mood lebih milih sama temen-temennya di luar. Berarti keluarganya gak dianggap. Istrinya gak dianggap.
1: Kelar itu. Hidup lo. Karir lo kelar. Kak Aryan O, gini dah. Lo coba sini dah, lo main ke studio ya. Serius, lo ngobrol sama Grace lah.
0: Ngapain?
1: 2 jam aja.
0: Ngapain?
1: Insya Allah lo. Pengen lo karungin rasanya perempuan ini.
0: Enggak loh, saya tuh kayak bener kak, saya ini adalah wanita yang bersuara untuk mewakili wanita di luar.
1: Apaan?
0: Kita pengen pasangan
1: gak
0: kita.
1: Enggak gitu, perempuan-perempuan di luar dah.
0: Beneran, kita pengen pasangan kita kalau ada masalah bad mood itu ngomongnya ke kita. Jangan cari temen di luar. Oke, paham? Ya.
1: Aduh ya Allah. Oke. Ini hari apa sih? Bulan Mei ya? Dekat-dekat lebaran, gue berkurban banget gue nih.
0: Nih katanya kakak apa namanya, kak Netu tuh, kak Adrian ngakak banget, kakak Maharatni, kakak Dewi Maharatni, kak Adrian capek. Sabar ya
1: kak Netu, gue tuh capek. Seriusan, apa ya kondisi ruangan di sini kan AC-nya tinggi banget ya, tapi
0: emang tinggi nggak nyampe.
1: Udah 19 masih keringetan.
0: Nih kita tanya sama narasumber kita. Jadi hari ini kakak Kathleen Teresa Tania, founder Kathleen Bali ya. Jadi kita yang udah ngasih giveaway juga tadi buat Foxian. Kita bakal tanya, kalau kak Kathleen ini kalau lagi bad mood apa yang bakal dilakuin?
1: Kak gitu. Kathleen, lu jangan sambung-sambungin.
0: Kathleen?
1: Kak Kathleen, kak Kathleen. Kak Kathleen.
0: Kakak Kathleen.
1: Iya.
0: Halo Onti, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Onsi.
4: Selamat pagi kak.
0: Selamat pagi kakak. Apa
1: kak
0: kabar?
1: Kak Kathleen sehat kak Kathleen?
4: Baik kak. Apa kabar kak?
0: Baik. Sehat. By the way makasih ya, hari ini disponsorin untuk hadiah ke Foxian. Kemudian juga katanya dikirimin ke studio juga. Banyakan dikit kak. Canda.
1: Ya. Canda. Kak Kathleen maaf ya kak Kathleen. Ini kalau partner share ada kurang punya malu kayaknya nih.
0: Canda ya kak Kathleen ya. Kakak. kita lagi bahas tentang bad mood nih. Sebelum masuk ke topik untuk coklat, kalau Kak Kathleen sendiri, kalau lagi bad mood, apa sih yang Kak Kathleen lakukan?
1: Sendiri atau sebelum nyari teman?
4: Kenalin dulu teman-teman semua. Yes. Nama aku Kathleen, lalu selaku founder dari Kathleen Bali. Kalau menurut aku pribadi ya, coklat memang bisa bikin salah satu mood booster terbaik buat banyak orang. Karena selain rasanya manis dan comforting, coklat juga bisa punya kandungan yang membantu kita jadi relax gitu loh Kak.
0: Oke, okay. Nah kalau selain coklat nih, kalau Kak Kathleen, kalau lagi bad mood gitu, apa yang biasanya Kak Kathleen lakukan? Kak Kathleen lebih pilih menyendiri sambil makan coklat, sambil makan yang enak-enak, atau mungkin Kak Kathleen keluar sama teman-teman gitu untuk cerita sama teman-teman?
4: Mungkin biasanya lebih sering ke hangout bareng teman tapi sambil nikmatin coklat kayak gitu.
0: Oke, bagus. Pilihan aja. Yang bagus.
1: Diplomatis banget jawabannya itu ini, Kak Kathleen.
0: Ini baru pilihan yang bagus, tapi kalau perempuan biasanya ketika bad mood kumpulnya juga sama perempuan.
1: Enggak usah tambah-tambahin. Oke. Oke, Kak Kathleen. Salah kan? Kak Kathleen. Sebagai founder dessert cake, Kakak juga kan produksi dessert yang lagi viral ya kan, yaitu Chewy Dubai Cookie. Nah itu makanan apa sih Kak?
0: Dalamnya apa Kak? Kayak dalamnya itu kan kayak hijau-hijau
1: coklat, coklat
0: kan?
1: Dubai gitu ya?
4: Jadi Dubai Chewy Cookie itu dessert yang sebenarnya dipopulerkan dari Korea Selatan Kak. Tapi dia itu terinspirasi dari kombinasi rasa dessert Timur Tengah. Jadi identik dengan coklat yang premium, terus isian pistachio dan kunafa. Jadi biasanya tuh dia dalamnya crunchy tapi di luarnya itu chewy kayak gitu Kak. Makanya disebut Dubai Chewy Cookie.
0: Oh, saya pernah lihat tuh Kak, kalau di konten-konten ada yang kearifan lokal dalamnya bihun.
1: Heeh.
4: Ya itu inisiatif orang Indonesia ya Kak ya.
0: Tapi beda ya rasanya ya?
1: Beda, kunafa.
4: Lebih beda sih Kak. Soalnya kan kalau kunafa yang aslinya kan dia lebih crunchy seperti itu, nggak kayak bihun.
1: Gitu. Oh. Menu-menu kayak gini tuh emang inisiatif atau improve dari Kak Kathleen sendiri atau emang coba deh experience pakai produk ini kita bikin apa gitu?
4: Untuk produknya sebenarnya kita ngikutin yang di Korea Selatan Kak, tapi kita punya kita ada improve di bagian kita tambahin Ferrero di bagian tengahnya Kak. Jadi kita punya yaitu Dubai Chewy Ferrero yang cuma ada di Kathleen aja.
1: Okay. Kak Kathleen itu bisa punya bisnis seperti ini emang suka bikin kue awalnya atau kayaknya ini peluang akhirnya baru belajar?
4: Dari dulu emang kebetulan suka baking sih Kak, dan sekolahnya juga kebetulan di bagian baking, jadi iseng-iseng bikin waktu zaman COVID terus tuh sampai sekarang.
1: Oh dari COVID, okay. Ini mulai bisnisnya dari COVID?
4: Iya betul Kak, dari 2020.
1: Okay.
0: Kakak berarti bukan karena kakak suka makan ya, emang dari awal sukanya baking ya Kak ya?
4: Makan juga suka sih kayaknya ya, jadi suka semua gitu.
0: Terus kenapa pilih untuk makanan manis Kak usahanya Kak?
4: Karena melihat target pasar juga Kak, dan sesuai dengan target market kita itu remaja dan ibu-ibu tuh rata-rata yang penyuka makanan manis, jadi kita fokuskan ke target market kita seperti itu.
0: Oke, Kak. By the way, kalau menurut kakak sendiri nih kan, kalau Grace juga begitu, kalau lagi emosi, kalau lagi bad mood, lampiasannya ke makanan gitu. Menurut kakak sendiri, kenapa sih ada orang-orang yang melampiaskan emosi atau juga bad moodnya dengan makan?
4: Menurut aku ya, banyak orang yang melampiaskan emosi lewat makanan karena makanan bisa memberikan secara emosional Kak. Jadi saat kita sedih, stres atau capek, makanan tertentu bisa bikin kita tuh merasa healing gitu Kak. Apalagi makanan manis, karena kan sering dikaitkan dengan momen bahagia, rewarding gitu. Jadi orang tanpa sadar mencari comfort food saat emosinya nggak stabil.
0: Oke.
1: Okay. Ini store-nya itu di Jalan Diponegoro kayak. Itu ada berapa tempat kalau di Denpasar?
4: Betul Kak, kita ada di cabang yang pertama di Diponegoro, di Pakuan Kertawijaya. Cabang kedua itu ada di Living World Mall, lantai LG di depan Guardian. Ada di Google Maps juga Kak, Kathleen Bali.
0: Oke, okay. Untuk best seller di sana apa Kak?
4: Kita best seller akhir-akhir ini itu Dubai Chewy Cookie kita Kak, tapi selain itu kita juga ada bolu jadul, kue kering, dan juga hampers. Jadi buat yang mencari event, mau cari hadiah untuk event-event, galungan, kuningan, bisa cari Kathleen.
0: Oke, okay. Instagramnya dong Kak Kathleen.
4: Boleh, Instagramnya kita ada di @kathleen.id Kak.
1: @kathleen.id.
0: Tulisannya Kathleen ya.
4: Betul, .id.
0: Oke, okay. Siap-siap Kak Kathleen, Kak Kak Kathleen. Terima kasih banyak hari ini ya untuk sharingnya, kemudian juga untuk giveaway-nya. Jadi Foxia nanti kita bakal umumin pemenangnya. Dua orang pemenang yang bisa ngedapetin tadi satu coklat ini ya, Chewy Dubai Cookie, sama satu lagi random cake ya Kak ya.
4: Iya, random dari kita, surprise gitu Kak.
1: Oh, okay. Terima kasih banyak Kak Kathleen ya.
0: Terima kasih. Okay, terima kasih sharingnya.
4: Buat kesempatannya.
0: Okay. Sukses selalu Kakak.
4: Iya, thank you.
0: Thank you, bye-bye.
1: Bye, laris manis ya jualannya Kak ya. Bye.
0: Tuh, kakak sendiri kalau lagi stres suka makan enggak sih? Apa malah enggak bisa makan? Karena ada beberapa orang yang kalau lagi stres malah enggak bisa makan.
1: Lo kenapa sih hari ini? serius dah.
0: Tiap tanya dijawab dong Kak. Mas orang kalau nanya gak pernah dijawab.
1: gue tuh hari ini gak bisa ngimbangin lu dah. Beneran dah.
0: Kak,
1: lu dapat energi dari mana sih hari ini?
0: Kak, saya cuma nanya. Kesurupan
1: lu ya kalo... Serius dah.
0: Maksudnya, lihat kan, cuma nanya. Kalau lagi stres ada beberapa orang yang gak bisa makan.
1: Baru hela napas, dia tuh udah nyerocos, jadi capek loh.
0: Nanya doang Kak.
1: Nanya mulu dari mulai opening lu nanya mulu.
0: Ya dijawab aja.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
7: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
7: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
8: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!

0: Tapi kalau lo pribadi lebih suka vokalisnya si Chris Patti itu si Semi atau yang baru?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
0: Iya, saya nanya.
1: Suka Semi, Kak. Tapi ini lagunya sedih banget ya. Kalau kakak pernah gak sih kayak ditinggal teman meninggal atau mungkin juga mantan pacar kayak gitu, pernah gak kak?
0: Enggak pernah.
1: Enggak pernah. Oh ya udah kalau nggak pernah.
0: Selesai aja urusan.
1: Berarti nggak pernah ya? Maksudnya kayak benar-benar teman-teman kayak meninggal mendadak, teman-teman
0: nggak
1: pernah. Yuka, dia marah-marah. Yuka tau nggak sih? Setiap Adrian kesel sama saya, dia selalu nyebut Yuka. Tolong dong, nggak bisa kayak gini apa? Yuka padahal lagi nggak ada di sini.
0: Apa sih? Tarik nafas tuh sih. Harusnya gue yang tarik nafas.
1: Kok kakak yang tarik nafas?
0: Dia yang harus tarik nafas ya.
1: Jadi gini Foxian, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi nih, saya mau bacain dulu nih. Ini ada kakak Juli kan. Oh udah dibacain tadi dari aplikasi.
0: Belum.
1: Udah tadi nih. Tadi udah. Terus udah gitu kakak ya, siapa? Kak Dewi Orchid.
0: Kok
1: bukan?
0: Kok panas sih?
1: Terlalu serius banyak dah? Terlalu banyak ketempelan gak kak?
0: Serius,
1: ketempelan serius. Makanya kelakuan hari ini kayak gitu. Gak bisa lihat orang
0: ketempelan.
1: Ngomong nah, ya. Kakak ketempelan. Makanya gak bisa lihat orang ngomong apa dikit.
0: Dekan itu apa tuh katanya?
1: Nih, ntar lama-lama Kasasi yang ngegantiin Kak Adrian atau pas siaran didampingin Kasasi buat bantu debat. Gini ya, karena itu ya Kasasi udah saya pastikan dia akan mendukung panjang. Saya ya.
0: Biarin aja dah.
1: Karena apa? Kasasi tidak berani bersuara. Jadi ya, selama ini saya yang selalu mewakilkan. Kenapa lo? Udah gitu saya mau sapa, ini ada kakak Oka Mailana. Tim sendirian gak kalau lagi bad mood? Karena gak mau nularin negatif vibe ke orang lain. Ini laki-laki gak egois, bukan kayak kakak. Kalau udah parah banget moodnya baru gitu.
0: Gue milih sama temen atau sama atau sendiri. Itu kan gak ada yang guruguin ya.
1: Ada dong.
0: Gak ada yang salah, gak ada yang benar dong. Semua tergantung
1: ketika
0: kesukaan
1: kakak,
0: dan juga bagaimana kondisi seseorang.
1: Ketika
0: loh,
1: kakak gak mood,
0: gak bisa
1: terus kakak ketemu
0: gitu
1: sama teman-teman.
0: Iya, teman-teman itulah yang nanti
1: kakak bawa vibe gak mood ke teman-teman kakak.
0: Teman-teman itulah yang akan ngebantu untuk
1: udah
0: saya
1: gitu,
0: bisa self healing.
1: Kakak
0: lu gimana
1: kakak
0: sih?
1: Kakak ketika lagi gak mood, lagi ada masalah, otomatis cerita, oversharing
0: ya
1: sama teman-teman, ya kan?
0: Gak ada oversharing.
1: Apalagi kalau yang
0: kita
1: perempuan,
0: sebagai manusia, apalagi sudah dewasa,
1: kakak gak nyadar,
0: udah tahu nih apa batasan-batasan yang boleh diceritakan gak sama teman-teman.
1: Ketika kita lagi Yuka, kalau lagi bad mood sendirian apa pilih sama teman-teman?
0: Aku bisa dua-duanya kok.
1: Sendiri.
0: Ya, nggak ada yang salah, emang ya, ada.
1: Siapa yang nyalain kakak?
0: Lah,
1: saya cuma berpegang teguh pada prinsip saya.
0: Lu menyalahkan gue itu.
1: Kenapa nyalahin? Saya iyalah, berpegang teguh pada prinsip saya. Kalau kakak mau sama teman-teman kan saya cuma mengingatkan sebagai teman yang baik. Saya ngingetin.
0: Foxian,
1: mendingan cari pasangan kalau lagi bad mood.
0: Kalau punya teman kayak gini, nakanya diapain sih? Seriusan dah.
1: Apa sih
0: suntik
1: orang
0: mati, karungin.
1: Semua benar.
0: Atau santet.
1: Pokoknya Foxian,
0: tiba-tiba
1: kalau
0: dia begini aja mulutnya besok.
1: Hati-hati. Kakak yang udah mulai sakit-sakitan.
0: Oh, iya.
1: Hati-hati kalau ngomong.
0: Oh, berarti lu yang nyantet duluan.
1: Iya.
0: Oh.
1: Udah kerasa kan? Kemarin kuping sakit. Terus batuk-batuk.
0: Iya.
1: Udah muntah darah kan?
0: Belum.
1: TBC udah itu.
0: Oh, makanya itu kelakuan lu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Asal tahu aja.
0: Bagaimana kelakuannya dia kan?
1: Enggak.
0: Sejahat itu dia.
1: Saya mau traktir kakak karena saya mau ulang tahun di bulan September nanti. Jadi saya mau traktir kakak dalam waktu dekat ini.
0: Oh, makasih.
1: Gitu doang.
0: Itu bagaimana tuh?
1: Ekspresif dong.
0: Terus, harusnya gimana sih?
1: Wow, di mana? Di Mangolango kakak. Kakak pernah nggak kesana?
0: Belum pernah.
1: Berarti yang waktu on air berapa bulan lalu kakak bilang makanannya enak, murah, itu kakak bohong.
0: Bener.
1: Katanya belum pernah. Terus kakak kok bisa?
0: Kan buat bridging ini aja saya bilang belum pernah.
1: Oh, biar kakak nggak ngomong.
0: Iya.
1: Jadi Foxian.
0: Wah, ini
1: ya
0: ke pause ini.
1: Apanya?
0: Ini ke pause. Coba diklik sign in again.

0: Iya, minta pas.
1: Coba lagi. Oke.
0: Minta pas.
1: Enggak tahu.
0: Oh. Ya udah.
1: Bisa enggak tahu ya?
0: Foxian yang pengen jalan-jalan mungkin ya. Nih kayak Kakak Lus Puspa Dewi, kalau lagi bad mood biasanya langsung hilang, cari tempat paling sunyi dan nikmatin makanan favoritku. Pas.
1: Oh iya.
0: Pas kemana Kak? Kemana Kak?
1: Langolango.
0: Menunya apa aja Kak?
1: Ada bebek, ayam, seafood.
0: Lokasi, lokasi.
1: Ah, Jalan Sawo itu.
0: Nomornya, nomornya?
1: Ya. Nomor berapa ya?
0: 122 Babakan Dutra Gianyar. Jadi Foxian,
1: gitu aja kalau enggak hafal pakai tanya
0: apa gua. Apa? Enggak, kalau saya ya karena saya enggak terlalu tahu jalan, tinggal buka Maps, ketik aja Mangolango, langsung tuh diarahin tuh ke Gianyar, ke Mangolango.
1: Emang tahu deket mana banget tempatnya?
0: Deketnya ini pabrik Sanga-Sanga.
1: Oh.
0: Ya kan Yuka sebelah nama pabrik
1: Sanga-Sanga.
0: Iya,
1: Sanga-Sanga.
0: Ya, waktu itu tahun lalu anniversary-nya kita run di Mangolango.
1: Iya kan Dewa juga di sono.
0: Iya, Dewa juga di sana.
1: Santai,
0: tempatnya
1: kali.
0: Gede banget.
1: Ijo-ijo pemandangannya, ada danau. Entar kalau kakak-kakak mau ke sana terus kesel sama orang, boleh kok nyemplungin orang ke danau itu.
0: Makanya kan jahatnya kayak gitu kan. Jahatnya kayak gitu. Enggak,
1: tapi enak tempatnya di situ, santai.
0: Iya,
1: gede banget.
0: Enak.
1: Tuh kan gazebo-gazebonya banyak tuh.
0: Adem-adem Kak, adem. Ada ayam, bebek, seafood, tom yam
1: sampein tadi.
0: Oh, udah.
1: Udah.
0: Murah lagi murah.
1: Ya,
0: jadi jangan takut ini ya.
1: Sekali lagi langsung aja cus ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of
0: Sanga-Sanga. Mau ah, besok weekend mau ke sana.

0: Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga.

0: kita pengen ngumumin ya pemenang quiz yang sudah ikutan games tadi tebak lagu bareng sama Grace dan Adrian di program Good Morning Foxian. Terima kasih Foxian untuk semua yang sudah ikutan, sudah berpartisipasi pada hari ini. Saya doakan semoga Anda semua selalu dimurahkan rezekinya, dientengkan jodohnya, dan dijauhin dari semua hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Kita tuh ngomongin nyebutin siapa pemenangnya, kenapa lalu jadi sedih sih?
0: Pengen, enggak, pengen berusaha bijak, salah lagi. Emang salah mulu saya di mata kakak. Saya barbar, ton tinggi, emosi. Saya ngomong baik-baik, marah.
1: Cepat mati kayaknya.
0: Lu? Pemenangnya Foxian ya, kita dua nyari dua pemenang ya kan, bisa ngedapetin.
1: Siapakah dia pemenangnya?
0: Satu Ciwi Cookie, Ciwi Dubai Cookie. Pemenangnya adalah juara satu Grace Naidu.
1: Enggak dong.
0: Gua kasih, enggak dong, enggak berani kasih.
1: Enggak. Kalau urusan makan lu yang menang. Heran gua.
0: Ya, yang menang itu adalah Kakak Oka dan juga Kakak Elis. Jadi Kakak Elis berhasil menjawab dalam waktu 15 detik, Kakak Oka berhasil menjawab dalam waktu 21 detik. We are the champions. Jadi boleh ya langsung chat kita di WhatsApp. Hey, berisik.
1: Orang nyanyi.
0: Ya tapi berisik. Tapi enak banget, kakak kan udah makan nih tadi kan. Ciwi cookie-nya gimana
1: ciwi
0: rasanya?
1: Ciwi cookie Dubai. Ciwi Dubai cookie apa?
0: Ciwi Dubai cookie.
1: Itu krenyes banget dalamnya.
0: Enak ya? Dalamnya itu benar-benar pistachio sama apa? Kafan.
1: Kunafa.
0: Benar-benar itu ya?
1: Iya.
0: Enak banget.
1: Bener enak
0: banget. Saya tadi makan random cake dikirimin bolu.
1: Bah, itu juga enak banget.
0: Bolu coklat keju. Kak, itu tuh butternya berasa blumer.
1: Jadi buat Foxian yang menang, udah ikhlasin aja. Buat kita aja.

081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Upgrade your game with 101 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Semuanya apa? Bagus.
1: Oh, lu tuh belum denger dia teriak. Enggak usah kasih respon bagus.
0: Ya enggak, kan saya tahu pasti yang di rumah sanga-sanga sing ada lawan kayak gitu.
1: Dia tuh baru hilang nafas. Ayo semuanya bagus. Belum, tenang aja
0: ya
1: gitu.
0: Ya kan cepet-cepet kak, biar durasi-durasi gitu. Jadi
1: sanga-sanga
0: ada lawan gitu.
1: Makasih banget buat yang udah joinan di WhatsApp di 087-8784-102. Ada OKMN, thank you. Both of you the best host in Bali. Wow. Makasih ya
0: kakak, doain kita.
1: Mudah-mudahan di notice oleh eksekutif produser sama produser terus
0: KPID juga.
1: Iya. Oh iya.
0: Ya kak, siapa tahu tahun depan
1: kita gak bisa Bali.
0: Bisa, sekarang kita latihan.
1: Oke. Okay.
0: Mata rusuk semua, sarang kakak Netu, kakak Elis, juga Windayani, Nikeng, Sampun, Mermama, Margi Anta, sarang Sami. Kan kita udah selesai, udah berjalan dengan baik semuanya 3
1: jam. Oh gitu
0: jam
1: artinya.
0: Iya.
1: Oh iya, udah deh.
0: Kakak Ridwan Kampil Suksema, Kak Teguh ya. Kemudian Basic Forever,
1: Lupus Padewi, Kak Cakra, Yuwanita Septiari, Ida Ayu Maharatni. Ada Juli, Cambo, Is, Vero, Adi Hendra Jaya, Dewi Orchid, Wahyuni, Mbok Rai. Terus ada Boy Gusta, Bunda Yunita, Zaki Haidar Rusli, Kasantosan, Mama Era Koming, ada juga Gustut, Gia Ari, dan
0: Gede Basok Sugiana, Kak Yanyan, Kak Kandels, Josie Sleeper, Jidewa, Made Hendra Saputra, Ibu Lastri, juga makasih dari aplikasi juga udah rame banget. Kok hilang kak?
1: Yaudah, oh, makasih banyak nih. Ya.
0: Iya kakak Aryan, oh juga terima kasih kakak Oka, makasih juga. Terus kakak siapa lagi nih? Banyak lah pokoknya. Terima kasih banyak semuanya. Ketemu lagi bareng sama Grace dan juga Adrian di hari Senin.
1: Doain kita biar sehat, biar bisa
0: kembali kalian. Gitu sih?
1: Ya,
0: nanti nge-MC acara anniversary sanga-sanga. Apa kenapa itu? Kakak milihnya partnerannya sama Yuka, gak sama saya?
1: Ih, daun banget.

0: Kedua, kok jadi gue yang disalahin sih? Oh, itu karena Anda terlalu sibuk, ya kan?
1: Oh, iya,
0: Anda katanya nggak bisa sampai malam,
1: iya,
0: gitu,
1: makasih.
0: Ya kan? Ah, gue sapuin lagi
1: ya. Oke, vaksin ya, ketemu lagi hari Senin ya, jam 3 sampai jam 10.
0: Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sueb.
1: Saya Grace Naidu, pamit undur diri.
0: Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.
1: Sangat-sangat.
0: Sing, ada lawan.
1: Bagus, bye-bye everybody.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada lawan.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Saya Ibu Kunto. Sejak pertama ya, waktu itu ada pameran di hotel di Sunset tuh. Nah itu udah pertama kali itu. Tahun berapa ya, bekutus-kutus dulu ya. Itu akhirnya saya dibeli-beli-beli. Akhirnya saya pakai totok dulu. Apapun kayak kesiram minyak panas, tangan saya melepuh, saya gosok, gak melepuh gitu. Terus apa sakit lidah kegigit, nah saya olesin, sembuh. Ya banyak sih. Terus saya kan suka bikin kue tuh duduk, saya balurin di punggung saya itu. Ya gak sakit sampai sekarang. Saya sih semenjak denger di radio ya kalau gak salah ya. Saya kan suka dengerin radio. Saya juga gak ngeh dulu apa ya kok ganti nama gitu. Jadi sanga-sanga gitu ya. Tapi udah lama saya pakai produk ini. Tapi dulu sebelumnya kan kutus-kutus gitu. Ya sampai sekarang saya pakai ini. Karena cocok sih buat saya. Terus saya kasih tahu ke teman saya. Adik-adik saya di Jawa. Di Jawa juga saya kasih ini. Sampai sekarang adik saya juga masih pakai. Kan di Solo ya gitu. Ini dari sahabat saya. Nih apa namanya, cucu saya juga saya suruh. Dia pakai loh ke telapak tangan kakinya ibunya. Udah ngerti ada videonya nih. Anu cucu saya pakai.
1: Nah itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Vox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Vox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Vox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Vox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
5: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Station. Balik lagi sama Wida di sini, Faksian. Sekarang backup Kakak Bella dulu ya, sampai jam 1 siang. Dan ditemenin juga sama lagunya Geisha, Jika Cinta Dia. Spesial untuk Anda, Faksian, yang sekarang mungkin lagi bingung, ragu, bimbang. Tembak gak ya? Ungkapin gak ya? Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita mau jujur sama perasaan sendiri tuh susah ya, Faksian ya. Tapi kalau misalnya Foxian sudah berani untuk mengutarakan, ya apapun hasilnya gitu, kita serahkan saja sama yang di atas gitu ya, Foxian. Dan pastinya dibawa happy aja, hidup itu dibawa happy aja. Kita happy-happy bareng cuma di Extra Time hari ini sampai nanti di jam 1 siang. Ditemenin terus dengan lagu-lagu asik dan juga info-info seru. Pastinya Foxian bisa banget untuk request lagu juga. Jadi buruan sekarang juga di WhatsApp 087-8784x102, atau bisa juga ke sosial medianya Fox Radio Bali di Facebook, Fox Radio Bali, Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Fox Radio di App Store ataupun di Play Store. Aplikasinya gratis, bisa dengerin kapanpun dan dimanapun. Yes, jadi kita punya aplikasi, bisa ketemu virtual juga di situ. Jadi yang kepo-kepo boleh download langsung aplikasinya, bisa joinan juga di sana. Ada fitur live chat juga, jadi bisa kasih tahu mau salam-salam ke siapa. Jadi Widi nanti bakal langsung putarin dan juga bacain untuk yang sudah gabungan. Dan pastinya selama kurang lebih 3 jam gitu ya, Foxian, kita bakal seru-seruan bareng. Jadi keep stay tune aja, pokoknya cuma di 1.FM Fox Radio Bali.

0: 102 FM.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas!
4: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
5: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

temenin sama Wida di sini cuma di Extra Time sampai nanti di jam 1 siang. Pokoknya jangan kemana-mana dulu karena kita punya banyak info-info seru buat Foxian. Dan ditemenin sama Backstreet Boy, Shape of My Heart, spesial untuk Anda Foxian. Dan kalau misalnya kita dengerin lagu-lagunya Backstreet Boys gitu ya, pasti lagu-lagunya itu adalah lintas generasi. Dan ini menjadi ikon kejayaan di era 90-an dan merupakan salah satu grup vokal pria juga yang paling sukses sepanjang masa. Karena siapa yang gak tahu sama Backstreet Boys, apalagi lagu-lagunya juga banyak banget yang tahu dari berbagai generasi gitu ya, termasuk juga mungkin Foxian salah satu penggemarnya. Dan bisa banget kalau misalnya mau denger-dengerin lagunya Backstreet Boys, tetap stay tune aja pokoknya di 1.FM Fox Radio Bali. Dan pastinya sekarang adalah hari Jumat, vibesnya udah menuju-menuju ke weekend gitu Foxian ya. Jadi kadang-kadang kalau hari Jumat itu kerjaannya makin semangat ya gak sih? Karena besok udah weekend dan sudah libur juga, jadi biar semuanya selesaikan lebih awal biar besok bisa menikmati hari liburnya seperti itu. Dan pastinya hari ini Widya akan temenin sampai nanti 3 jam ke depan sampai jam 1 siang. Dan kalau tadi kita ngebahas tentang band yang sepanjang masa, tapi kadang-kadang kita juga perlu tahu ya kalau misalnya nggak semua hal itu bisa long last atau bisa ada selamanya. Pasti ada beberapa hal yang ada batasannya. Ya gak sih? Termasuk yang satu ini, jangan sampai Foxian itu melewatkan kesempatan untuk bisa umroh bareng sanga-sanga. Karena untuk waktunya ini terbatas hanya sampai di bulan Desember, di tanggal 1 Desember 2026 Foxian. Caranya juga gampang banget, yang belum tahu, jadi kita bisa umroh bareng sanga-sanga cuma dengan ngumpulin amplop aja. Tapi bukan amplop kosong, amplopnya itu diisikan atau silakan untuk dikumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur, tanamilah tanahmu klasik atau ultimate ukuran 100 ml. Dan packagingnya itu wajib digunting menjadi 2 bagian, produksinya dipastikan di atas tahun 2024. Terus di dalam amplopnya juga pastikan berisi lampiran fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkapnya juga. Kategori peserta juga dituliskan di amplopnya, entah itu karyawan, konsumen ataupun sangasian. Jadi pastikan sudah tertulis di depan amplopnya. Kalau misalnya sudah terkumpul nih sebanyak-banyaknya, langsung kirim aja ke Fox Radio Bali bisa. Kalau misalnya Foxian lebih deket aksesnya ke daerah Gatsu, atau bisa juga kalau misalnya lagi ada kegiatan ke daerah Gianyar atau memang tinggalnya di Gianyar, langsung kirim aja ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Pokoknya jangan sampai kelewatan karena waktu itu cepat banget, sekarang udah bulan Mei, besok Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi masih beberapa bulan lagi ya Foxian ya. Pastikan untuk kumpulin sebanyak-banyaknya, jangan cuma disimpan aja tapi langsung kirim. Karena semakin banyak Foxian ngirim amplopnya, itu semakin besar juga peluangnya untuk bisa benang. Jadi good luck ya untuk semua, semoga Foxian menjadi salah satu yang beruntung.

Best. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Pulse Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing Adelawan Coklat Bendera, spesial untuk Kayanya yang baru aja request lagunya, udah video putarin ya. Thank you sudah gabungan di Extra Time dari jam 10 sampai jam 1 siang. Gimana kabarnya hari ini di hari Jumat? Happy Friday buat semuanya yang sekarang lagi santai-santai atau masih harus bekerja gitu ya, di menuju akhir pekan. Pokoknya semangat terus. Kita mau sapa-sapa dulu nih yang sudah gabungan, biar makin semangat, biar gak ngerasa sendiri. Boleh banget untuk sapa-sapa, mau chit-chat juga boleh di WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087-8784-102, atau bisa juga nih di sosial medianya. Jangan lupa di Facebook, kita temenan di Facebook, di Fox Radio Bali. Instagram juga jangan lupa follow dan update informasi serunya di Wanota FM Fox Radio Bali, dan juga di aplikasi. Pastikan sudah download ya aplikasinya Fox Radio. Bisa downloadnya di App Store ataupun di Play Store. Sekarang Widya mau sapa-sapa untuk yang sudah meramaikan pagi hari ini. Kayan Yan tadi selain request Coklat Bendera, juga nanti bakal kita puterin ya Calvin Harris featuring Rihanna juga. Dan ada juga yang request Melompat Lebih Tinggi, siap masuk playlist, nanti kita dengerin bareng-bareng biar makin semangat lagi pastinya siang hari ini. Kemudian katanya mau salam-salam, semoga lancar rezekinya katanya, yang lagi siaran semangat. Thank you loh, semangat juga ya untuk aktivitasnya di hari Jumat ini. Thank you, mantap, menyelewi. Terus ada Made Hendra juga nih yang gabungan paksian dari Desa Tua Marga Tabanan yang hadir ikut meramaikan. Thank you sudah ikut. Kemudian ada Kakak Dwi yang hadir di Denpasar, request lagunya Charlie Puth tadi ya, One Call Away. Sebentar lagi, atau tadi udah kita putarin juga spesial. Kemudian Basic Boys-nya juga sudah, katanya selamat siaran, thank you. Boleh banget nih kalau mau salam-salam, mau sapa-sapa juga boleh ya, langsung aja di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Ada tuh Purwa juga yang gabungan, tadi request lagunya Broken Angel, sudah antri di playlist, sebentar lagi bakal kita putarin. Thank you loh, selamat bertugas katanya untuk Kak Widya, thank you, terima kasih. Terus ada Bestik Forever juga yang gabungan untuk Foxian, katanya selamat berhari Jumat. Kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali. Ada Ibu Lasri juga dari Abian Semal Badung yang ikut gabungan, katanya thank you untuk seluruh Foxian, dan thank you juga untuk penyiarnya Kakak Widya, thank you, thank you, thank you. Ada Pak Cakra juga yang gabungan, terus ada Kapase juga. Yang belum gabungan yuk, yang udah gatel nih tangannya, pengen juga request lagu, boleh banget ditungguin sampai jam 1 siang. Selain di aplikasi ataupun di WhatsApp juga Foxian, bisa di sosial medianya. Pokoknya dari manapun kita bisa ketemu gitu ya Foxian ya, kita bakal nemenin hari-harinya Foxian supaya gak termenung aja, gak bengong-bengong aja, ntar kesambet loh bahaya. Mending kita happy-happy, mending kita requestin lagu-lagu favorit biar makin semangat 4-5 lagi. Ini ada Wira Yoga juga nih yang udah gabung.

Foxian, ini rindu dari Solja, requestan dari Made Pariasa. Thank you sudah gabungan dan sudah request lagunya. Asik banget ya, pakai kita ngebakar semangat di siang hari ini. Yes, dan sudah ada juga yang gabungan, Yuanita Septiari yang juga ikut meramaikan di Extra Time Nita di Jalan Sakura ya. Request lagunya Spice Girls. Nanti kita bakal dengerin dan puterin bareng-bareng. Salamnya buat yang lagi stay tune dan penyiar juga, semoga selalu sehat dan dilancarkan aktivitasnya. Astungkares, semangat siaran juga. Thank you, terima kasih sudah gabungan hari ini untuk Kakak Nita. Dan Foxian, kita mau ngebahas dulu nih ya satu informasi. Mungkin Foxian juga sempat mendengar berita yang satu ini, yaitu penghapusan guru honorer mulai 2027 gitu. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti ini mengatakan bahwa istilah guru honorer itu memang tidak akan lagi digunakan. Ini sejalan dengan amanat regulasi Foxian, di mana kebijakan tersebut sebenarnya direncanakan berlaku penuh di tahun 2024, namun mengalami penyesuaian waktu. Dengan demikian di tahun 2027 nanti seluruh tenaga pendidik non ASN ini akan masuk dalam skema baru yang lebih terstruktur juga, termasuk melalui mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K gitu ya. Dan memastikan juga guru non ASN yang saat ini masih mengajar tidak serta-merta diberhentikan. Mereka tetap dapat menjalankan tugasnya lewat skema yang telah disiapkan. Kalau kita cari tahu lagi nih, ini dilansir dari kompas.com. Alasannya tidak lagi digunakan istilah guru honorer di tahun 2027 ini terjadi sebagai konsekuensi nih Foxian, dari penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang meniadakan status tenaga honorer di instansi pemerintah. Nantinya pemerintah juga akan menghapus istilah tersebut per 2027 gitu. Kemudian juga disampaikan bahwa semua guru akan diupayakan nih mendapatkan sertifikasi dari pemerintah ya, yang nantinya yang belum lulus sertifikasi akan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Dan terkait penggajian guru P3K paruh waktu juga akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah pusat terbuka jika ada Pemda yang kesulitan finansial untuk memberikan gaji dan dicarikan solusi bersama. Yes, nanti bakal ada skema baru juga dan semoga bisa dapat solusi yang terbaik.

Shake It Off dari Mariah Carey, spesial untuk Anda Foxian yang lagi dengerin lagu sambil joget-joget gitu ya. Hati-hati sendi-sendi nanti pada sakit. Jadi sesuai kapasitas tubuh aja. Jadi jangan terlalu over gitu ya Foxian ya. Tapi kalau misalnya nih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pastikan untuk selalu sedia produk-produk dari Sanga-Sanga. Jadi ada minyak balur, ada yang ultimate, ada yang klasik juga. Terus kalau misalnya Foxian sudah pernah juga untuk pakai salah satu produknya, yaitu minyak tanah milah tanahmu. Jadi ada satu kandungan yaitu buah nyamplung. Nah ini dikenal sebagai salah satu warisan herbal Nusantara juga Foxian, yang banyak banget manfaatnya. Kandungan alaminya juga bisa untuk ngebantu ngerawat kulit, bisa jaga kelembaban juga, dan memberikan sensasi hangat yang menenangkan pas digunakan gitu. Jadi dipadukan dalam minyak tanah milah tanahmu, nanti setiap tetesnya itu bukan sekedar minyak balur, tapi ini adalah hasil dari kearifan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dan Foxian bisa merasakan sentuhan alami yang bisa ngebantu tubuh jadi jauh lebih rileks, nyaman, dan juga kembali seimbang. Jadi itu hanya satu dari sekian pilihan yang bisa Foxian sesuaikan sama kebutuhan juga ya. Karena kalau misalnya menggunakan produk Sanga-Sanga, ini adalah produk yang memang kandungannya itu sudah pasti adalah kandungan-kandungan herbal dan aman, nyaman juga untuk digunakan untuk semua usia juga, termasuk anak-anak, dewasa, semuanya bisa untuk pakai produk dari Sanga-Sanga. Terus kalau misalnya Foxian mau beli produknya nih, tetap dipastikan juga ya produknya adalah produk asli dengan cek kemasannya. Sekarang kemasannya itu sudah ada foto peracik aslinya, yaitu Babe Bambang Pranoto. Jadi cek dulu kemasannya, cek juga harga resminya. Kalau misalnya ketemu produk dengan harga, kok kayaknya gapnya jauh banget ya, kok kayaknya harganya gak sesuai sama harga resmi ya, hati-hati, mending yang pasti-pasti aja. Bisa langsung aja kunjungi platform resminya di Instagram di @sanga_bali. Bisa belinya juga di Fox Radio Bali, atau bisa juga nih Foxian cek kandungan-kandungan lengkapnya lagi atau produk-produknya detailnya, bisa langsung ke websitenya di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Jangan lupa untuk stok sebanyak-banyaknya di rumah masing-masing untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang-orang tersayang, karena Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura gak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu gak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Hey Foxian, balik lagi nih, masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ada Widya di sini di Extra Time sampai nanti di jam 1 siang. Gimana kabarnya? Sudah mulai lapar? Cacing-cacing di perut sudah mulai meronta-ronta gitu ya? Pokoknya semangat, sebentar lagi jam istirahat makan siang. Jadi buat Foxian yang sekarang masih bingung nih, kira-kira enaknya tuh makan apa ya, mungkin bisa dipikirin dulu, bisa scrolling-scrolling dulu, cari tahu kira-kira nanti siang enaknya itu makan apa. Dan sekarang bisa fokus dulu mungkin ya untuk menyelesaikan juga pekerjaan-pekerjaannya, ataupun bisa rest dulu, ke toilet dulu, istirahat dulu. Pokoknya lakuin apapun yang Foxian ingin lakukan. Dan pastinya hari ini bakal Widya temenin selama beberapa jam lagi. Sampai jam 1 siang kita bakal seru-seruan bareng. Dan ini semakin ramai juga yang gabungan ya, yang udah request lagu juga. Ini sambil cari cuan juga, sambil gabungan juga di Fox Radio Bali. Thank you loh, katanya sambil dengerin Kak Widya siaran biar tambah semangat kerjanya. Thank you. Ada dari Mengwi ya, Wayan Widiyati. Thank you loh, katanya Mengwi cerah setelah sempat hujan gerimis mengundang di pagi hari. Sekarang kalau misal kita lihat di daerah Gatsu gitu ya, panas enggak terlalu panas juga, mendung juga enggak terlalu mendung. Jadi memang labil kayaknya cuaca ke belakangan ini gitu ya. Kemudian mau request katanya lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Udah kita puterin baru aja, katanya kirim salam buat semua Foxian. Tetap semangat untuk mencari cuan. Thank you, thank you, thank you. Ada Kakak Nita juga yang tadi udah gabungan. Terus banyak lagi nih yang sudah join di aplikasi juga bisa loh. Jangan lupa ya untuk pantengin terus pokoknya Fox Radio Bali. Dan di Instagram Widya juga sudah share story. Jadi Foxian bisa join di open pilih-pilih. Jadi yang kangen sama Demi Lovato, boleh bantu dong pilih lagunya, mau yang pertama atau yang kedua. Jadi ada dua pilihan di sana. Cek aja judulnya apa, bisa langsung kasih tahu dan bisa langsung klik aja kira-kira pengen diputarin lagu Demi Lovato yang mana. Jadi nanti di akhir sesi kita bakal puterin dan dengerin bareng-bareng satu lagu pilihan dari Foxian dari Demi Lovato. Jadi pokoknya tetap stay tune di sini dan pastikan untuk gabungan kasih tahu pengen denger lagu apa. Kayak Ervita Puspadewi juga yang baru aja gabungan gitu di WhatsAppnya Fox Radio Bali, katanya request lagu Drive bersama Bintang. Widya cariin di playlist dulu, nanti kita bakal dengerin bareng-bareng. Yes, nanti Widya bakal balik lagi. Sekarang enjoy dulu satu single dari Jojo, Too Little Too Late, spesial untuk Anda.

0: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station, Sanga-sanga Sing Adelawan, Drive Band bersama Bintang Foxian, spesial untuk Anda menemani di siang hari ini, masih di Extra Time sampai nanti di jam 1 siang ya. Ngomong-ngomong soal bersama-sama, emang ya kalau kita pengen menyelesaikan satu permasalahan itu nggak bisa jalan sendiri, tapi perlu yang namanya kolaborasi dan juga jalan bareng-bareng. Termasuk salah satunya adalah di Kabupaten Badung. Kita mau ngebahas nih sedikit banyak terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi hotel, restoran, dan kafe di Badung sekarang didorong kelola sampah agar lebih disiplin, Foxian. Di mana pemerintah Kabupaten Badung ini makin serius juga ya untuk ngedorong pelaku usaha pariwisata untuk bisa ikut ambil peran dalam penanganan sampah lewat kegiatan koordinasi dan evaluasi percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber di sektor pariwisata yang digelar beberapa hari yang lalu. Itu mengajak semuanya, termasuk yang bergerak di horeca atau hotel, restoran, dan juga kafe untuk menerapkan pengelolaan sampah langsung dari sumbernya gitu. Jadi mulai dari pemilihan sampah organik dan anorganik, kemudian juga pengelolaan yang lebih tertata di lingkungan usaha, ini menjadi fokus baru nih yang didorong oleh Pemkab Badung di sektor pariwisata. Dan langkah ini juga dilakukan sebagai upaya ya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus untuk ngedukung juga citra Bali sebagai destinasi wisata yang nyaman dan juga asri. Jadi ini dilansir langsung dari official account dari Pemkab Badung. Semoga ya kita bisa bergerak bersama-sama dan bisa menemukan solusi terbaik untuk semua.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

1FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sayang ada lawan. Foxian, balik lagi nih bareng Widya di sini, masih di extra time sampai di jam 1 siang. Ada satu info menarik, karena kita mau menjelang Piala Dunia 2026 gitu ya. Kalau misalnya yang ikonik dari Piala Dunia itu biasanya soundtracknya. Nah, kalau misalnya di tahun 2010, siapa sih yang gak kenal sama Shakira? Piala Dunia nostalgia publik gitu ya, terhadap Waka Waka. Di tahun 2010, dia merilis Waka Waka sebagai salah satu theme song untuk Piala Dunia 2010. Dan sekarang kabar gembira itu datang lagi, di mana Shakira kembali meramaikan panggung Piala Dunia lewat lagu barunya yang berjudul Die Die, yang menjadi anthem untuk FIFA World Cup 2026, Foxian. Dan dalam teaser yang sudah dibagikan juga di Instagram, Shakira ini tampil bernyanyi dan menari di Maracana Stadium bersama dengan para penari latar dengan sentuhan musik Latin pop dan juga Afrobeats. Wah, pasti ini bakal mungkin aja bisa menjadi waka-waka yang kedua gitu ya. Dimana nanti untuk lagu ini bakal rilis di tanggal 14 Mei 2026 menjelang dimulainya FIFA World Cup 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Finally, si iconic Piala Dunia comeback, Foxian.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
4: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
5: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
6: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
7: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
10: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
9: Males, ribet ah.
11: Loh, belum tahu villa yang ini, villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
10: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
11: Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecuean dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu.
10: Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
11: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
10: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
11: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
10: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
11: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
12: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
13: 102 FM.

di The Best Station, Saga-Saga Sing Ada Lawan, Foxian. Sekarang sudah siang gitu ya, cepet banget sih waktunya. Sekarang udah hampir banget jam 1, udah makan siang belum? Atau masih pilih-pilih pengen makan siang apa gitu ya? Jangan lupa untuk makan supaya tetap ada tenaga untuk melanjutkan deadline-deadline tugas yang masih ada sebelum besok kita weekend ceria gitu ya. Bisa me time, bisa quality time bareng keluarga juga, yes. Jadi hari ini masih di extra time, dia mau kasih tahu juga nih buat Foxian gitu ya, yang pengen banget selain sehat, selain juga tenang hidupnya, bisa mendapatkan sesuatu yang ngebuat tubuh jadi relax gitu. Jadi kalau misalnya Foxian lagi banyak banget kerjaan, banyak banget deadline, bisa banget untuk healing-healing dulu dengan menggunakan produk dari Sanga-Sanga. Jadi ada sabun kaliku-kaliku ultimate juga yang diracik dari kandungan minyak Sanga-Sanga klasik ya, yang tentunya kaya juga akan racikan herbal pilihan. Dan sabun ini bisa ngebantu Foxian buat ngebersihin kulit tanpa membuat kulit terasa kering, dan teksturnya juga halus banget, nyaman digunakan setiap harinya. Bahkan untuk kulit sensitif sekalipun itu juga boleh banget digunakan. Ini juga punya bahan-bahan herbal alami yang bisa ngebantu buat jaga kelembaban kulit ya Foxian ya. Kemudian juga bisa kasih sensasi hangat, menenangkan, dan membuat kulit terasa lebih bersih, lembut, dan segar setelah mandi gitu. Ini perawatan alami juga untuk kulit sehat dan nyaman setiap harinya, karena kulit juga berhak buat dapetin sentuhan terbaik dari alam. Jadi pakai yang pasti-pasti aja produk dari Sanga-Sanga. Apalagi kan kalau misalnya seharian di jalanan itu kayaknya badan jadi lengket-lengket. Jangan lupa mandi, jangan lupa membersihkan diri dengan produk terutama sabun kaliku-kaliku ultimate dari Sanga-Sanga. Dan kalau misalnya Foxian masih bingung nih di mana ya untuk bisa beli produk-produk dari Sanga-Sanga, sekarang udah mudah banget, udah gampang banget. Foxian juga bisa dapetin promo spesial. Karena ada promo nih dari tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026, Foxian bisa untuk datang ke Kimia Farma terdekat. Kalau misalnya Foxian minyak balurnya di rumah habis, bisa langsung aja datang ke situ. Beli 3 minyak balur klasik, itu bisa dapat 1 gratis natural cream. Begitu juga kalau misalnya beli 2 minyak balur ultimate free natural cream juga, dan beli 1 botol minyak tanah mu klasik atau ultimate, juga bisa dapetin 1 free product yaitu natural cream. Jadi bisa makin glowing, makin cantik gitu ya, dan makin sehat juga pastinya untuk kulit terutama. Jadi gak perlu bingung lagi ya untuk cari kemana. Selain di Kimia Farma juga bisa di K24 Apotik, bisa juga di Century, termasuk di The Keranjang Bali. Jadi bisa datang ke sana, bisa mampir ke sana, bisa borong produknya semuanya gitu ya, yang sesuai sama kebutuhannya Foxian. Dan ini gak cuma ada di Bali aja, tapi sudah tersebar di semua wilayah Indonesia. Jangan lupa untuk borong sebanyak-banyaknya, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store, mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
6: Fox Radio 102 FM.

102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Tadi satu single dari Salma ya, lagu barunya Hacu, spesial untuk Anda Foxian yang ngeluhnya sekarang tapi besok tetap kerja lagi ya. Pokoknya semangat terus buat para pengejar cuan, dan pastinya Foxian semua akan terbayarkan gitu ya. Apapun yang kita lakukan hari ini pasti akan membuahkan hasil di kemudian hari, amin. Dan sekarang Widya mau ngajak Foxian nih untuk ngebahas satu info yang seru banget. Ini terkait dengan tertawa. Jadi salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk bisa tetap waras adalah dengan tertawa gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang tertawa, tertawa itu gak cuman bikin mood jadi naik, tapi ternyata ada studi dari Vanderbilt University Medical Center jadi yang menemukan kalau misalnya kita saat tertawa gitu ya, detak jantung itu bisa naik 10-20% dan tubuh jadi mengeluarkan lebih banyak energi. Walaupun kelihatannya itu kecil, tertawa 10-15 menit setiap hari itu ternyata bisa buat ngebakar sekitar 10-40 kalori. Yang kalau konsisten kita lakukan setahun itu bisa setara sampai 1,8 kg. Lumayan banget kan? Tapi tetap ya, tertawa itu bukan pengganti olahraga atau pola makan sehat. Jadi lebih ke bonus kecil aja buat jaga keseimbangan tubuh sekaligus bikin hidup kita tuh jadi jauh lebih ringan. Jadi walaupun kalau misalnya punya target nih nurun berat badan dalam setahun sekian gitu ya, jangan cuma tertawa aja Foxian, tapi memang harus diimbangi juga sama olahraga dan juga pola makan sehat. Dan ingat juga kata Om Warkop DKI, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, J-Rox. Kau curi lagi spesial untuk Anda Foxian. Ya, sekarang sudah memasuki menit-menit terakhir ya. Sekarang saatnya Widya mau bacain kira-kira open pilih-pilih yang paling banyak itu pengennya dengerin lagu Demi Lovato yang mana sih? Yang belum voting, coba yuk bantu voting juga di story-nya Wanuta FM Fox Radio Bali. Tapi sebelum Widya baca, ini Foxian, kita mau sapa-sapa dulu ya. Ini ada yang titip salam untuk Kakak Bella. Widya bacain sekarang kok, Kak. Katanya ada Agus from Dalung. Tadi lagunya udah Widya puterin ya, Go Down deh dari Shaggy sudah kita puterin. Katanya lagi perjalanan balik ke Denpasar dari Kintamani biar gak ngantuk. Salamnya buat Kak Widya, semangat siarannya. Salam juga buat Kakak Bella Octavia, thank you. Katanya disampein ya Kak, bilangin salam dari pilot darat. Siap. Hati-hati di jalan ya, sudah sampai mana? Apakah sudah sampai Denpasar atau masih di perjalanan? Hati-hati di jalan, bahaya nih jam segini gitu ya. Lagi lapar, lagi ngantuk, jadi jangan lupa untuk kalau misalnya ngantuk banget, mending melipir dulu sebentar biar aman gitu ya di perjalanan. Gak usah buru-buru gitu, jadi pelan tapi pasti, ya gak sih? Terus ada Abid juga nih yang gabungan, ada Yan-Yan juga. Terus ada Ervita Puspadewi, ada Stephanie Carmelita juga. Pokoknya rame banget hari ini, thank you untuk yang sudah ikut meramaikan juga di sesi Extra Time. Dan setiap Senin sampai Jumat gitu ya Foxian ya, kita punya segmen yaitu Open Pilih-Pilih. Apa sih tuh Open Pilih-Pilih? Jadi kita kasih Foxian dua opsi nih, lagu dari penyanyi atau musisi yang sama gitu ya. Ada yang tahun terbaru, ada juga yang memang lagi hitsnya, atau lagu-lagu hits dari musisi tersebut. Jadi Foxian bebas untuk pilih kira-kira mau putarin yang mana. Jadi hari ini Widya mau angkat Demi Lovato gitu. Siapa sih yang gak tahu lagu-lagu dari Demi Lovato? Ya gak sih? Jadi udah ada dua opsi pilihan. Dan ternyata sudah ada juga yang voting di Instagramnya Wanuta FM Fox Radio Bali. Dan bentar lagi kita bakal dengerin ya yang terpilih di antara dua lagu, yaitu Heart Attack dan juga You'll Be Okay.

Station sangat-sangat sing ada lawan. You'll be okay, Foxian. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu difikirin gitu ya. Jalanin aja dulu. Semuanya akan baik-baik saja. Dan sekarang gak kerasa sudah jam 1 atau 12.55. Ini artinya Widya harus pamit undur diri terus. Jadi kita bakal ketemu. By the way, weekend kita bakal ketemu ya di Fox Weekend Show jam 7 sampai jam 10 pagi. Jadi stay tune besok. Kalau gitu, thank you sekali lagi untuk yang sudah gabungan di WhatsApp, di aplikasi ataupun di sosial media Fox Radio Bali. Kita bakal sering-sering ketemu cuma di Wanuta FM Fox Radio Bali. Keep smart, stay humble and always grateful. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Widya pamit undur diri. Wanuta FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye Foxian.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.
3: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga sih gak ada lawan. Hai, gak terasa banget udah masuk di hari Jumat, Foxian ya. Pastinya kita seru-seruan bareng Foxian selama 2 jam ke depan dalam Heal and Recharge. Untuk kalian yang mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara oldies, jangan kemana-mana dan terus tetap semangat untuk hari ini Foxian ya. Tenang, besok udah libur. Kalau belum libur, udah happy-happy aja barengan sama DNH in here.

Masih berikan sama DBN High Passingnya di Hill and Richards yang akan menemani Foxian di hari Jumat yang besoknya mau weekend. Foxiannya selamat karena sudah mencapai di hari Jumat. Terus Anda juga masih semangat dan happy terus ya. Terima kasih banyak, semoga makin happy, semoga semua hal positif selalu mengitari ya. Atau mungkin untuk Anda yang mau chill bareng sama DBN High boleh banget dengerin lagu-lagu mancanegara oldies pastinya ya. Langsung aja ikut gabungan di WhatsApp 087878-4x102 atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Atau untuk Foxian mungkin yang lagi gak ada di Bali tapi pengen tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, gampang banget caranya Foxian. Tinggal download aja App Store ataupun Play Store ya di masing-masing smartphone Anda. Nanti tinggal diketik aja nama aplikasinya adalah VOKS Radio. Tenang, gratis Foxian, udah bisa gabungan. Tinggal login aja, jangan lupa ya. Karena kalau gak login gak bisa ikut gabungan sampai nanti di jam 3 sore.

0: Feel and Recharge on 102 FM Fox Radio Bali.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, titia selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Radio Bali Simply the Best Station, my first love it's you, Foxian, ya kan? Apalagi untuk Anda yang mungkin sekarang udah stay tune bareng sama Dewi Enhai sampai lupa makan siang, Foxian, ya. Makan dulu, makan mumpung weekend, ya kan? Siapa tahu mau makan siangnya ini di daerah-daerah Gianyar gitu kan. Tapi masih bingung daerah Gianyar emang ada ya kafe estetik, kafe sejuk gitu kan, kafe yang tepat untuk Anda tenang dan nyaman. Ada. Wah, di mana lagi kalau bukan Mangolango Lake, ya? Karena di sini tuh soal makanan nggak perlu ditanya lagi, karena lengkap banget menunya ya, mulai dari ayam ada, bebek juga ada, sampai ke seafood pun ada. Pastinya cita rasanya tuh khas banget. Jadi untuk Anda yang mau liburan ke Bali, jangan lupa mampir ya ke Mangolango Lake, ya kan. Apalagi untuk Anda yang mungkin males deh di Denpasar, riweh banget, panas banget gitu kan. Melipir sedikit aja ke Gianyar, Foxian, karena di sini itu ya selain sejuk, banyak pepohonan dan hijau-hijauan gitu kan. Di tengah-tengahnya tuh kayak ada danau kecil banget dengan suara gemericik air yang bisa membuat Anda makin healing di sana ya. Jadi boleh banget ngajakin orang-orang kesayangannya kemana? Ke Mangolango pastinya ya, yang ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar, Bali. Yuk, ajakin semua orang kesayangan Anda untuk mampir ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sangya-Sangya.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Gek, enggalin masa yaga atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon, gek.
2: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wentene kecag.
3: A few moments later.
1: Gek, ada cak mekel ajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken, gek.
2: Mbok, gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek, eh.
1: Mimi, jeng uleng tuni mekel saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hijau-hijau jek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

limang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring.

Sanga-sanga sing Adelawan. Hugh and Richards.

masih berikan sama Dewi and Hai sampai nanti di jam 3 sore pasti ya Foxian ya. Dan untuk Anda, waktunya Dewi and Hai mau sapa-sapa dulu buat yang sudah bergabung di WhatsApp, Facebook, Instagram atau bahkan aplikasi yang baru download. Thank you so much ya. Ada siapa di sini? Dari aplikasi dulu deh, karena kemarin sudah dari WhatsApp duluan nih ya. Dari aplikasi ada Kakak Adi Suputra, kemudian ada Kakak Pajar Sanga-Sanga juga hadir di sini, ada Kakak Aryan T ya. Terus lanjut dari WhatsApp di 087878-4x102. Ada Gede Paso Segiana, Ibu Lasri, Pak Tupurwo, Pak Man Wijana. Ada Pak Cakra juga hadir, Pak Made Hendra juga hadir di sini, Cak Boys, Mang Chandra, Nyoman Dana, Basic Forever. Sabar ya. Nanti lagunya yang sudah di request bakalan satu-satu Dewi NHI masukin ke playlist. Semoga aman ya jamnya ya. Ini katanya biasa sepertinya pada baru muncul ya orang-orang yang biasanya ngirim salam untuk kesayangannya. Dan salah satunya Pak Mang Chandra katanya udah lama gak muncul karena habis bertapa. Si bisa tuh bertapa mau minta apa. Dan untuk Anda jangan kemana-mana Foxian, ingat ya. Kalau misalkan Anda merasa mungkin udah gak peduli lagi sama lingkaran circle Anda gitu kan ya, berarti itu tandanya Anda makin cerdas Foxian. Karena apa? Karena ada sebuah studi menunjukkan kalau orang yang dengan tingkat kecerdasannya itu lebih tinggi ini cenderung merasa lebih nyaman sendiri dan gak perlu merasa bersosialisasi sesering orang lain ya. Karena mereka ini sering lebih menyukai lingkungan yang tenang untuk berpikir, belajar, atau bahkan fokus pada tujuan pribadi. Tapi Foxian, hal ini itu bukan berarti orang cerdas tidak menyukai orang lain atau tidak menghargai hubungan sosial ya. Tapi banyak sekali orang-orang di sana itu dengan kecerdasannya mungkin yang lebih tinggi daripada orang lainnya itu lebih memilih kualitas dibandingkan kuantitas. Jadi punya lingkaran pertemanan kecil tapi bermakna itu penting ya bagi mereka daripada banyak teman tapi cuman say hi doang, gak tulus.

Starstruck with That's Why You Go Away. Kenapa Foxian harus pergi ya? Dan lagi-lagi ini ada berita lucu banget ya Foxian ya. Yang dimana ini ada seseorang ya dari Jepang, pria yang kaget setelah tahu nama kentang di Indonesia. Pada tahu nggak kalau misalkan di Indonesia tuh ada kentang yang namanya tuh unik ya, namanya tuh kentang Mustafa Foxian. Pasti pada tahu kan, atau mungkin ada yang suka makanin kentang Mustafa ya. Bukan kentang yang dibuat Pak Mustafa, bukan, tapi memang kentang Mustafa Foxian. Jadi memang ini ada ya, kuliner Indonesianya tuh menarik banget. Dan kentang Mustafa ini tuh ada salah satu makanan kesukaan di warung, tapi ternyata namanya itu berasal dari seorang koki di masa Bung Karno dulu ya. Jadi Bung Karno ini juga suka hidangan ini, dan suatu hari beliau nanya, kentang Mustafa mana gitu kan, karena gak disajikan, kentang Mustafanya tuh mana, gak ada gitu. Jadi katanya itulah makanan yang dimulai dipanggil dengan nama kentang Mustafa, dimana zaman Bung Karno banget Foxian ya, sampai sekarang itu masih ada. Tapi memang kalau misalkan makan tanpa kentang Mustafa itu ibarat kayak apa ya, mencintai dia tapi gak ada rasanya Foxian, suka tapi kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi harus pakai kentang Mustafa biar kerenyes. Tapi ini bukan soal kentang.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

DWN High Voxinya di sini di Hill and Recharge kurang lebih lagi 30 menitan Voxian ya. Dan untuk Anda sangat-sanga sekarang kembali menghadirkan produk terbarunya yaitu Ultimate Sangat-sanga Voxian. Dan harus Anda tahu bahwasannya Ultimate Sangat-sanga ini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian ya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sanga sampai ke skincare. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangat-sanga sendiri ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi harus tahu gimana manfaatnya untuk tubuh Anda tuh makin joss forever pokoknya ya. Diracik khusus untuk memberikan sebuah kenyamanan dan relaksasi di tubuh Anda, Voxian. Kalau aromanya ini udah pasti lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu Anda untuk menenangkan pikiran. Ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan ya. Apalagi kalau misalkan ngerasa di sana itu sakit banget gitu ya, pasti anget di sana Voxian. Dan kemasannya juga lebih modern, aromanya juga lebih segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Nah, untuk info lebih lengkapnya bisa langsung aja datang ke Vox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau mungkin untuk Anda kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lengkap sama kakak adminnya, tapi ini nanyanya harus tentang sangat-sangat ya. Jangan request lagu, Voxian. Di nomornya 0819931000102. Sekali lagi hanya untuk produk di nomor 0819931001002.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

The Carpenters with Top of the World. Dan kali ini DWNH akan membahasnya tentang The Carpenters. Sebelum DWNH closing, tapi masih 10 menitan lagi Foxian ya. Ya, dimana ternyata The Carpenters ini adalah duo vokal yang dimana mereka adalah saudara kandung Foxian. Ada Karen dan Richard Carpenter, dan mereka ini menghasilkan gaya musik yang lembut yang khas pastinya dengan menggabungkan vokal contralto ya. Jadi Karen ini dengan harmonisasinya, aransemen dan juga komposisi Richard ya. Dan selama 14 tahun berkarir Foxian, The Carpenters ini telah merekam 10 album bersama dengan banyak single dan juga beberapa acara televisi khusus ya. Dan kakak beradik ini tuh lahir di California tahun 1963 Foxian, emang udah lawas sekali ya. Richard ini mengambil tes piano ternyata sejak kecil Foxian, kemudian dilanjutkan ke California State University. Sementara Karen sendiri ini belajar drum. Jadi memang kakak beradik ini pada terjun ke dunia musik menjadi musisi ya. Dan mereka pertama kali tampil ini pada tahun 1965 serta membentuk Richard Carpenter Trio yang berorientasi jazz bersama Wesley Jacob, lalu membentuk sebuah band Spectrum yang beraliran mainstream. Selanjutnya, mereka berdua juga menandatangani kontrak sebagai The Carpenters dengan A&M Record pada tahun 1969 dan meraih kesuksesan besar pada tahun berikutnya dengan single hit yang berjudul They Long To Be Close To You. Dan juga ada We Have Only Just Begun. Tuh, jadi di sini di Hill and Richards, DWNH selain memutarkan lagu-lagunya, kita semua juga bisa tahu ya gimana sih sejarah band itu tuh terbentuk dulu, ya kan?

0: Feel and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Upgrade your game with 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sengnya adalah lawan. Thank you so much buat Fox ini yang sudah bersama Demian Heidi Hill and Richard hari ini ya. Tapi seperti biasa, selain ini jangan kemana-mana. Dan spesial ya, nanti di Wana Telam sampai nanti di jam 6 sore pastinya ada Dewi lagi di sana. Berhubung Kakak Yuka lagi ada kerjaan di luar kantor gitu ya, jadi Dewi NH yang akan menduduki kursi tahtanya di Wana Telam, Fox. Jadi untuk Anda semoga gak bosen-bosen ya, kita happy-happy bareng lagi sampai nanti di jam 6 sore on Wana Telam pastinya, Fox ya. Kalau gitu sekarang waktunya Dewi NH pamit dulu sebentar ya, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Pasar. Dewi NH pamit undur diri, Foxian. Keep smart, stay humble, and always grateful. 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sengit-sengit sing ada lawan.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Ibu Kunto. Sejak pertama ya, waktu itu ada pameran di hotel di Sunset tuh. Nah itu udah pertama kali itu. Tahun berapa ya, bekutus-kutus dulu ya. Itu akhirnya saya dibeli-beli-beli, akhirnya saya pakai cocok dulu. Apapun kayak kesiram minyak panas, tangan saya melepuh, saya gosok, gak melepuh gitu. Terus apa sakit lidah kegigit, nah saya olesin, sembuh. Ya banyak sih, terus saya kan suka bikin kue tuh duduk, saya balurin di punggung saya itu. Ya gak sakit sampai sekarang. Saya sih semenjak denger di radio ya kalau gak salah ya. Saya kan suka dengerin radio. Saya juga gak dulu apa ya kok ganti nama gitu. Jadi sanga-sanga gitu ya. Tapi udah lama saya pakai produk ini. Tapi dulu sebelumnya kan kutus-kutus gitu. Ya sampai sekarang saya pakai ini. Karena cocok sih buat saya. Terus saya kasih tahu ke teman saya. Adik-adik saya di Jawa. Di Jawa juga saya kasih ini. Sampai sekarang adik saya juga masih pakai. Kan di Solo ya gitu. Ini dari sahabat saya. Ini apa namanya, cucu saya juga saya suruh. Dia pakai loh, ke telapak tangan kakinya ibunya. Udah ngerti ada videonya nih, cucu saya pakai.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

0: mitos atau fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka.
1: Tapi kali ini bukan sama Kakak Yuka vaksinnya. Kakak Yuka sehat-sehat terus di sana, semoga lancar kegiatannya vaksinnya. Dan untuk Anda yang belum bergabung, kita gabungkan dulu yuk, karena sudah ada di segmen pertama 1 jam ke depan barengan sama Dewi NH ya, yang bakalan ngebahas mitos atau fakta vaksin. Dan kali ini mitos faktanya itu benar enggak sih katanya kacamata ini bisa membuat minus semakin bertambah? Hayo, coba di polling dulu ya di Instagramnya 102FM Fox Radio Bali. Sekarang Dewi NH udah turun gunung ini ya jadi produser, tapi siaran juga vaksinnya untuk menemani hari weekend Anda di hari ini. Dan untuk Anda yang masih bingung gimana cara gabungannya atau gimana cara ngejawabnya, boleh banget sini Dewi NH kasih tahu ya. Boleh gabungan di WhatsApp 087878-4x102 atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Sekalian ya, kalau misalkan gabungannya di Instagram, nanti polling kira-kira pakai kacamata ini bisa membuat minus semakin bertambah, itu mitos atau fakta gitu kan. Nanti akan Dewi NH bahas Foxian, tapi Foxian jawab dulu aja. Dan jangan lupa juga tulis afirmasi positif, kalimat-kalimat positifnya, biar apa? Biar kejadian di kehidupan kita ya Foxian ya. Jangan lupa stay tune sampai nanti di jam 6 sore.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Tune on One at Alone sampai nanti di jam 6 sore Foxian ya. Dan kali ini DWNH mau ngingetin lagi untuk Anda yang mau umroh bareng sangga-sangga. Jangan lupa untuk dikumpulin persyaratannya ya. Apalagi caranya lebih gampang daripada cara yang kemarin Foxian. Dan kabar bahagianya adalah periodenya akan diperpanjang Foxian sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Yeay. Jadi masih banyak banget waktu Anda untuk mengumpulkan persyaratan-persyaratannya Foxian ya. Caranya gampang banget, tinggal mengumpulkan aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler varian balur, tanamilah tanamu, yang klasik ataupun ultimate bebas. Yang penting adalah harus diproduksi di atas tahun 2024 dan ukurannya yang 100 ml, jadi nggak boleh yang travel size ya. Kemudian kalau misalkan udah semuanya dikumpulin, jangan lupa untuk digunting menjadi dua bagian packagingnya Foxian. Secara vertikal ataupun horizontal silahkan dilihat ya di Instagramnya sangga-sangga ataupun di Instagramnya 102 FM Fox Radio Bali. Jangan lupa juga dimasukkan ke dalam amplop supaya rapi dan gak berantakan, bersama fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap jangan lupa dikasih di sana Foxian. Dan ini yang paling penting, kalian itu kategori di mana ya? Jadi kategorinya di sini tuh hanya 3 kategori yang bisa ikutan. Yang pertama ada karyawan, yang kedua ada konsumen, dan juga ada sangasian. Jadi ditulisnya di bagian depan amplop aja nggak apa-apa Foxian. Kalau misalkan semua syarat dan ketentuannya sudah Anda lakukan, jangan lupa untuk disegel lagi ya, biar nggak berjatuhan itu data diri, kan repot ya kalau dipakai pinjol Foxian ya. Boleh langsung aja dikirim ke pabriknya sangga-sangga ya, yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Atau bisa juga mampir ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Ingat Foxian, semakin banyak Anda mengirimkan, semakin besar juga peluang Anda untuk menang. Yuk, semangat 2026 umroh barengan sama sangga-sangga, sing ada lawan. Semoga beruntung, Foxy.

you next. Thank you ya Kak Yuka ya, kata-katanya ini back burner banget Foxian. Aduh, bisa gak ya kalau gak jadi back burner di tahun ini, please. Tapi ngomongin tentang back burner Foxian, kita harus jadi yang utama dulu ya. Apalagi sekarang itu akhir-akhir ini itu pada point of view-nya tuh commit gala, yang dimana ada Blackpink semua anggota datang ke kegiatan ini Foxian ya. Tapi sebelumnya ternyata Ariana Grande udah 2 tahun berturut-turut tidak hadir di Met Gala ini karena alasannya lagi mempersiapkan album terbarunya. Dan ternyata Met Gala ini dulunya itu berawal dari acara makan malam sederhana Foxian. Jadi memang dinner aja ya. Tapi ternyata sekarang sudah berubah menjadi salah satu panggung fashion paling terkenal di dunia dan paling bergengsi, yang dimana bermula sebagai acara amal sebenarnya untuk Metropolitan Museum of Art. Dan sebelumnya ini akhirnya berkembang juga jadi event eksklusif yang penuh konsep dan juga kreativitas. Dan perubahan besarnya juga terjadi saat Diana Vreeland mulai membawa tema-tema unik dan juga sentuhan-sentuhan yang unik dari selebritas-selebritas terkenal di seluruh dunia di dalam acara ini ya. Dan dari situlah Met Gala ini gak cuma jadi fundraiser, tapi juga momen budaya pop yang selalu ditunggu setiap tahunnya. Aduh, daripada ke Met Gala, mendingan meet Ayang.

0: Fox Radio.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan

fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana, karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka.

Mitos atau fakta tentang kacamata ini ternyata bisa menambah minus Foxian ya. Tapi DBNH mau lihat dulu ini pollingnya di Instagram Iwan.fm Fox Radio Bali. Ternyata yang menjawab mitos ada 67% dan faktanya adalah 33%. Dan jawabannya adalah mitos Foxian ya. Jadi mengutip dari rsmata.ahmadwardi, faktanya ternyata kacamata ini tidak menyebabkan mata minus itu bertambah Foxian. Justru kacamata ini bisa membantu mata Anda untuk melihat dengan jelas dan juga mengurangi mata bekerja terlalu keras. Jadi kalau misalkan Anda yang suka banget dengar kalau misalnya lepas pasang si kacamata itu ya, ini kenapa belibet DWN ya. Jadi lepas pasang kacamata itu bisa nambah minus, ternyata itu adalah hoax Foxian. Faktanya kacamata ini justru bisa membantu Anda untuk bekerja matanya dan tidak untuk menambah minus, alias menjaga mata Anda untuk tetap berada di porsinya masing-masing, cemah ya. Memang ya Foxiannya, it's okay, gak apa-apa pakai kacamata, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna, right?

Upgrade your game, Foxian. Kita masuk di segmennya Quotes of the Day. Tapi biasanya kalau misalkan di segmen ini sama Kakak Yuka open call ya. Tapi kali ini sama DWNH, no, gak boleh open call. Karena itu khusus sama Kakak Yuka ya. Dan semoga Foxian selalu punya semangat untuk terus berkembang dan jadi versi terbaik dari diri sendiri ya. Karena setiap usaha kecil yang Anda lakukan di hari ini, Foxiannya, itu tuh langkah menuju perubahan besar di masa depan. Jadi jangan ragu ya untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Karena disitulah Anda bertumbuh dan menemukan potensi terbaik Anda. Dan Foxian ya, setiap tantangan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk terus mengupgrade kemampuan Anda jadi lebih kuat dan siap untuk menghadapi level berikutnya. Percaya deh, karena Anda itu kadang punya power untuk naik level dan bersinar dengan cara Anda sendiri, Foxian. Jadi jangan lupa juga ya untuk selalu mengisi diri dengan pikiran positif dan mindsetnya yang berkembang, pastinya karena upgrade terbesar ini dimulai dari cara Anda berpikir ya. Dan salah satu caranya adalah kirim afirmasi positif Anda untuk hari ini barengan sama Dewi Enhai sampai nanti di jam 6 sore. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Boleh langsung aja kirim ya, pap. Biasanya ada quotes of the day-nya di belakang truk. Ini Kakak Yuka ya, tumben ya biasanya dia yang bawain program ini, tapi sekarang dia yang ngepap ya kalimatnya, nanti DWNHI bacain ya. Terus untuk Anda yang mau gabungan di Instagram juga boleh banget, kirim aja di 1FM Fox Radio Bali, atau kirim-kirimnya boleh melalui WhatsApp juga di nomornya 087878 4x102, atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di aplikasinya Fox Radio Bali.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
8: 102 FM.

FM Fox Radio Bali masih barengan sama Dewi and High on Wanted Lounge. Kali ini Foxian ya. Dan Foxian, kira-kira ada gak sih dari Anda ini yang mau punya mimpi kerja di hotel bintang 5 atau bahkan cruise line, atau mau kuliah dengan program magang luar negeri gitu ya? Sekarang saat yang tepat untuk Anda bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School, Foxian. Karena apa? Karena bulan Mei ini ada promo spesial Easy Miracle yang penuh kejutan dan pastinya hadiahnya juga menarik ya. Jadi untuk Anda yang ngambil program 1 tahun, ini bisa ngedapetin potongan biaya kuliah sampai di Rp500.000. Wow. Dan untuk Anda yang pilih program 2 tahun, ini langsung auto cashback ya sampai Rp8.000.000. Jadi spesial banget ya untuk Anda khususnya jurusan hotel digital marketing, karena akan berkesempatan dapetin cashback Rp1.500.000 plus photography gear and live streaming equipment yang kece banget. Foxian, pokoknya gak cuma itu ya, karena semua pendaftar ini akan mendapatkan voucher makan Rp100.000 dari KFC ataupun McD. Yeay. Tapi sebelumnya, Foxian tahu gak sih kalau Elizabeth International ini tuh hadir di 3 wilayah di Bali ya. Ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Pastinya dengan fasilitas kampus, kampusnya ini berstandar internasional dan instrukturnya juga profesional tersertifikasi ya, yang sudah kurikulum berbasis Ahle USA. Yuk, jangan sampai kelewatan lagi Foxian, karena promo Easy Miracle ini cuman sampai di tanggal 31 Mei 2026. Karena Foxian ya, wujudkan mimpi Anda yuk bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International sukses jadi mudah.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Fox Radio.

Tapi kali ini Foxian nggak sendirian ya, dan kita masih di segmennya Quotes of the Day. Walaupun hari ini tidak open call Foxian, tapi sudah banyak sekali yang mengirimkan kata-kata hari ini ya. Kita baca ini, yang paling pertama adalah Kakak Yuka. Semoga Kakak Yuka udah nyampe ya di kantor. Udah apa belumnya? Tadi kayak ada bunyi mobil di bawah, tapi nggak tahu itu siapa Foxian. Tapi tadi mana ya ini papannya Kakak Yuka? Oh ini dia, katanya dari truknya siapa ini, kagak tahu, dari Gianyar deh ya. Wanita ini tidak akan meninggalkan hubungannya sebelum menyiapkan hubungan lainnya. Aduh, kok gitu banget. Ini untuk wanita apa pria ya BTW? Terus lanjut, tadi ada siapa di sini? Ada Cak Mboyis, quotes of the day-nya. Kadang yang paling susah itu bukan lupa, tapi nerima kalau semuanya udah jadi kenangan. Masih tetap ya stuck untuk tidak move on sepertinya ini Cak Mboyis. Hati-hati, padahal banyak yang nungguin itu ya. Lanjut, ada siapa lagi? Kata-kata hari ini dari Patuk Perwe. Janji manusia hanyalah penenang, selebihnya hanya omong kosong. Setuju. Oke, lanjut ya. Mana tadi ada lagi? Ini scrollnya banyak banget, sabar ya Foxian. Agaknya loading yang di aplikasi ya. Yang di aplikasi. Oke, lanjut. Ini adalah dari Kakak Alex. Katanya manipulasi tergila ini adalah di saat seseorang menyakiti kita dengan sikapnya, kemudian dia menyalahkan kita karena kita bereaksi. Itu untuk teman apa pasangan? Ayo. Tapi kalau Dewi and High, quotes of the day di hari ini adalah PDKT aja dulu, pernah dipilih kemudian tereliminasi.

0: Open Gangnam Style.
1: Selamat sore, Foxy, dan masih barengan sama Dewi N High Postnya on One Out Lounge. Kali ini Dewi N High akan membagikan sebuah kisah inspiratif ya, dari musisi ataupun aktris Feby Rastanti. Jadi mana Feby Rastanti ini pasti kenal semua ya, apalagi zaman-zaman putih abu-abu, Foxy ya. Ternyata ia memulai karirnya di dunia hiburan ini sejak usia muda dan harus membagi waktu, Foxy, antara pendidikan dan juga pekerjaannya. Ya, walaupun memiliki jadwal yang padat ya, tapi ternyata ia tetap berusaha untuk menjalani keduanya dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena hal inilah yang membuatnya itu dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan juga konsisten ya. Terus, seiring bertambahnya pengalaman, Feby Rastanti ini terus berkembang dalam dunia akting dan bisa membuktikan kemampuannya melalui berbagai peran. Ia juga menunjukkan bahwasannya kesuksesan ini tidak hanya tentang popularitas, tetapi juga tentang sebuah usaha, kedisiplinan, dan juga kemauan untuk terus belajar. Jadi mungkin yang mendengarkan kisah inspiratif di sore hari ini, semoga kisah ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk ada yang mungkin lagi malas-malesan ya. Dan pesannya adalah dengan disiplin dan kerja keras, Foxian, itu tuh kadang kita bisa mencapai sebuah impian tanpa harus meninggalkan tanggung jawab lainnya.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan. Fox Radio.

Welcome to Raini, ramalan hari ini. Foxian, biasanya Kakak Yuka yang jadi cenayang ya. Sekarang gantian DWNH yang jadi cenayang, Foxian. Dimana di segmen ini adalah tentang sebuah zodiak ataupun sio. Jadi untuk Anda yang sangat-sangat suka melihat ya, kira-kira zodiak A ini cocok gak ya kalau pacaran sama zodiak B gitu kan, atau apapun itu. Dan sekarang itu di tanggal 8 Mei 2026. Jadi untuk Anda yang beruntung, Foxian, ada dua zodiak di sini yang akan DWNH bacakan ya. Dari jawapos.com, ini ada Libra, yang dimana Libra ini yang lahir tanggal 23 September sampai di 22 Oktober. Nah, untuk di hari ini kata kunci bagi Anda berzodiak Libra ini katanya dengan posisi bulan di Capricorn, ada dorongan kuat untuk berhenti sejenak dari kebiasaan berpikir berlebihan yang sering menguras energi alias overthinking, Foxian. Karena energi semesta sepenuhnya mendukung Anda sebenarnya saat ini ya. Jadi manfaatkanlah momen ini sebaik-baiknya tanpa ragu sedikit pun. Cobalah hal-hal baru yang selama ini Anda tunda. Karena apa? Karena keberanian untuk melangkah maju akan membawa hasil positif yang nyata. Lanjut, ada siapa di sini? Sagittarius, it's me, Foxian. Jadi kelahiran Sagittarius ini ada dari tanggal 22 November sampai 21 Desember. Nah, jadi katanya pikiran-pikiran yang selama ini terasa kacau ini akan perlahan mulai menemukan tempatnya dan membentuk gambaran yang jauh lebih jelas. Widih, relate nih yang ini ya. Dan solusi atas masalah yang sebelumnya tampak rumit, sekarang itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya secara mengejutkan dan mengenyangkan. Menyenangkan maksudnya, kok mengenyangkan, Foxian? Terus katanya, dengan berpikir yang jernih ini akan membantu Anda untuk ke arah yang benar dalam mengambil setiap keputusan penting dalam hidup Anda. Jadi pukul 17.30 sampai 18.30 ini katanya waktu paling hoki untuk Anda ya. Dan warna biru pucat akan membawa keberuntungan besar hari ini. Asik ya. Jadi Sagittarius dan Libra di tahun ini Anda akan mendekati hal-hal yang positif. Tapi gak cuman itu, Libra sama Sagittarius, semoga semua orang yang mendengarkan Foxian ya. Amin.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
3: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados Nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini mo, travel size nih males sing mo.
3: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. 102 FM.

Simply the best station, saga delawan, kurang lagi 30 menitan aja Dewi N. Hai, nemenin Foxian di Wanna to Lounge ya. Mungkin yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan Foxian. Ingat, tujuan Anda itu pasti banyak orang yang menunggu Anda ya. Jadi jangan ngebut-ngebut, harus utamakan keselamatan. Dan untuk Anda mungkin yang masih di kantor, semangat Foxian ya. Dewi N. Hai temenin ya, sampai nanti di jam 6 sore pastinya. Dan kalau misalkan lagi pegel-pegel, jangan lupa untuk dibalurin dulu sama sanga-sanga ya. Apalagi untuk Anda yang belum tahu bahwasannya sekarang pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan, Kabupaten Gianyar, Bali sekarang dengan bangga mengumumkan ada dua jenis sanga-sanga Foxian. Yang pertama ada klasik dan yang kedua ada sanga-sanga ultimate, pastinya dengan racikan yang lebih ultimate ya. Hati-hati kalau misalkan di luaran sana itu ada produk yang hampir sama kayak sanga-sanga tapi bukan peracik asli, yaitu Babe Bambang Pranoto yang dari dulu sudah meracik namanya Kutus-Kutus dulu ya. Tapi sekarang sudah berganti menjadi sanga-sanga. Pastikan produk yang Anda beli itu ada foto babenya di tengah-tengahnya, karena itu yang asli Foxian, packagingnya ada foto babenya ya. Nah, untuk memastikan keaslian produknya yang lain-lain, entah info harga resminya atau apapun itu, boleh kepoin aja langsung Instagramnya @sanga_sanga_bali. Atau kalau mau ke website, boleh banget. Langsung aja yang pertama di www.balihealingoil.com dan yang kedua bisa di www.sangasangaofficial.co.id.

FM Fox Radio Bali. Iya, di sini Dewinya Foxian ya. Dan kita masih di dalam segmennya Raini Ramalan hari ini. Kalau tadi sudah ngebahas tentang zodiak, kali ini DWNH mau ngebahas tentang Sio hari ini, Foxian. Jadi ada beberapa ramalan Sio yang digunakan ya untuk memprediksi peruntungan nasib seseorang. Tapi balik lagi, tetap dengan usaha kita ya Foxian ya, itu bisa terjadi ataupun tidak, dan garis tangan masing-masing. Nah, Sio yang pertama kali bakalan Dewi bahas adalah Sio tikus. Ini sering banget muncul di mana-mana ya, jenazahnya ada di jalan-jalan Foxian. Nah, terkadang Foxian, hal terbaik ini yang bisa dilakukan adalah mengambil hari libur sejenak ya, untuk mensyukuri segala hal besar maupun kecil dalam hidup Anda. Kalau Sio tikus ngomongin tentang cinta dan hubungannya, nah, hubungan dengan orang-orang di sekitar Anda ini bakalan diwarnai dengan rasa simpati dan saling menghormati. Lanjut ke karir, Foxian. Sederhanakanlah cara komunikasi Anda semaksimal mungkin ya, karena ini tuh adalah kunci untuk menghindari situasi yang rumit di tempat kerja. Dan Sio yang cocok akan hubungan Anda itu antara kerbau dan ular. Lanjut di Sio kerbau, Foxian ya. Kali ini DWNH akan ngebahas dua Sio aja. Yang pertama, lakukan apapun yang diperlukan untuk menghemat uang saat ini, please. Sio kerbau, jangan boros-boros dulu ya. Dan untuk cinta serta hubungannya, pasangan Anda ini mungkin sedang merasa kewalahan secara emosional. Jadi harus diberi dukungan tanpa menghakimi alias menjudge ya. Jadi validasi aja terus gitu kan. Untuk karirnya, sedikit kerja keras ekstra ya, karena akan memberikan dampak positif untuk perkembangan diri Anda. Dan Sio yang cocok adalah tikus, macan, dan kelinci. Jadi untuk Anda yang Sio tikus dan kerbau, selamat ya, karena sepertinya harus bekerja keras lagi, Foxian.

your game with one of the fun folks Radio Bali, simply the best station. Sengah dan lawan lagu penutupan lari One Out Launch yang dari mana ini? Jennifer Lopez ya, with Get Right. Thank you so much ya untuk Fox ini yang sudah menemani Dewi Anahi di hari ini 5 jam ya. Semoga tidak bosan dan terima kasih atas perhatiannya. Dewi Anahi tidak akan lupa makan karena setelah ini akan makan Foxian ya. Oke, Kakak Vero, lagunya akan Dewi Anahi putarkan ya sembari Dewi Anahi closing di hari ini. Kita ketemu lagi berarti di hari Senin Foxiannya karena besok udah hari Sabtu. Happy weekend semuanya. Semoga segala hal positif akan terus mendekati Anda, terus juga kebahagiaan, kesehatan, keselamatan apapun itu ya. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di 102 FM Fox Radio Bali. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Dewi Anahi pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga, sing and the lawan.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.8

Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuni Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

0: jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today.
1: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Silvania is back. This is Fox Chichat sampai nanti di jam 9 malam.

Nikki, You Will Be In My Heart, satu single spesial pembuka untuk hari ini Foxy di hari Jumat bersama Yuni Silvania. Foxy Chat kali ini masih bakal menemani Anda sampai di jam 9 malam. Untuk Anda Foxy yang baru saja bergabung, boleh banget nanti bisa ikutan live call di nomor WhatsApp 087-8784x102. Dan untuk Anda juga Foxian, boleh untuk dikepoin juga sosial media kita. Ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Dan kali ini untuk Foxian yang pengen banget dengerin Fox Radio di seluruh Indonesia juga boleh banget ya. Apalagi pengen dengerin 102 FM Fox Radio Bali, boleh langsung aja nanti di download dulu via aplikasi VOKS Radio di Play Store atau juga di App Store. Nah, yang ini gratis tanpa dipungut biaya apapun Foxian. Kali ini hari Jumat seperti biasa Yuni masih bakal ya lanjut untuk putarkan sandiwara radio yang episode ke-17. Jadi buat Foxian, jangan kemana-mana dulu. Oh iya, one more. As always Foxian, Yuni juga bakal ajak Foxian untuk flashback di peristiwa masa lalu di segmen What's On Today.

0: Hello.
1: Hello.
2: Fox Chit Chat.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Hello.
2: Boss.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Jonas Brothers featuring Bailey Zimmerman, Strong Enough. Asik. Ya, strong banget nih Foxian ya. Hari Jumat gitu kan. Apa hubungannya sih Foxian? Ya sudah Foxian ya, yang hari Jumat ya semangat gitu kan ya, tetap semangat karena besok weekend. Jadi ini adalah saatnya untuk bersantai-santai ria bersama Yuni Silvania ya. Kita bakal happy bareng di Fox Chat sampai nanti di jam 9 malam. Nah, Foxian, kita bicara tentang happy gitu kan ya. Ternyata kali ini ada yang memasuki tahun ke-12 penyelenggaraan dari Prambanan Jazz Festival, kembali menyiapkan perayaan musik berskala besar. Nah, ini dia nih Foxian ya. Di Fox Chat, kalau kita ngomongin tentang musik kayaknya enggak afdol banget. Iya, yeah, benar banget ya. Nah, dengan ini juga menghadirkan sejumlah nama internasional Foxian ya, gak cuma nasional doang. Jadi salah satunya yang paling menyita perhatian adalah kehadiran The Rolls, band indie rock asal Korea Selatan, yang dijadwalkan tampil pada malam penutup festival di 5 Juli 2026. Wow, kabarnya keren banget sih ya. Gak tau kenapa sih Foxian ya, kalau udah ngebacain konser tentang para musisi-musisi internasional tuh bawaannya langsung kayak terbang melayang-layang gitu Foxian ya. Nah, dikutip dari Gigsplay, ternyata tahun ini Prambanan Jazz Festival mengusung tema Celebrate the Joy As We Now gitu Foxian ya. Kayaknya emang hari-hari yang ngebawa joy banget gitu gak sih kalau di hari Jumat. Cocok gak ya? Intinya nih Foxian, artinya adalah semua ajakan, sebuah ajakan gitu Foxian ya, untuk merayakan kebersamaan dan pengalaman musikal yang menyatukan banyak orang dalam satu tempat. Wow, ada fansnya dari The Rose gak sih Foxian? Atau memang Anda tuh sukanya sama bunga mawar aja? Tapi warna apa sih sukanya Foxian ya?

Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang terbeci.

0: dengan lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
0: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Hello. Boss Chit Chat.

Update your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wan bersama ini Silvania di program Fox Cicet kali ini. Single yang miliknya Ali Broki and Matoma Higher. Spesial sekali untuk Anda Foxian yang malam hari ini baru saja bergabung bersama Yuni Silvania. Kali ini Yuni mau kasih informasi dulu untuk Anda Foxian ya, karena sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah, Ultimate Sanga-Sanga kini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lengkap banget Foxian ya, dan lembut dengan sentuhan bunga lavender. Yang pasti ini juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Foxian gak usah khawatir kalau kemasannya kali ini lebih modern ya, sesuai dengan zaman seperti sekarang ini. Aromanya segar banget dan pastinya tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk Foxian yang mau dapetin informasi lebih lengkap lagi, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Mager nih Foxian, gak apa-apa, pesan aja kesini 0819931102. Catat dulu 0819931102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Cascals featuring Abir, Finest Hour. And that's right, Foxian, ya emang Finest Hour banget. Karena Yuni kali ini mau langsung ya untuk putarkan Sandiwara Radio episode ke-17 dari Ken Arok dan juga Ken Dedes. Untuk Anda Foxian yang kali ini baru saja bergabung, kita langsung saja dengarkan bersama-sama kelanjutan dari Sandiwara Radio Ken Arok, Ken Dedes, episode yang ke-17. Ini dia untuk Anda.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok, Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Kamu akan segera mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Kiang Roh, keris itu kelak membunuh 7 raja. Anak cucumu juga mati oleh keris itu.

0: jangan bawa-bawa janin itu dalam persoalan ini. Aku bisa mengatasi semuanya, Dede.
1: Serbu! Kejar dia! Bunuh! Bunuh!
2: Bunuh Kenaro! Ayo kita kejar!
3: Kenaro, dengan keris Empu Gandring ini, maka keris Empu Gandring ini juga yang akan mengenyahkan Buk Arok.
0: Anusapati, kemarilah. Tikamkan keris Empu Gandring yang kau bawa itu padaku. Aku sudah siap menyambut kematian itu agar kutukan Empu Gandring terbayarkan lunas.
4: Kakanda, Kakanda.
5: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah Babat Asmara ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes. Episode 17. Pada episode 16, Anusapati mengetahui bahwa pembunuh ayahnya, Tunggul Ametung, adalah Ken Arok. Ia pun berniat membalas, namun dihalangi oleh si pengalasan. Selanjutnya, pengalasan meminta agar dirinya diperintah untuk membunuh Ken Arok. Karena Ken Arok terkenal kebal senjata, maka Anusapati meminta pengalasan mencari Empu Keris yang bisa membuat keris sakti untuk membunuh Ken Arok. Sementara itu, Ken Arok secara tegas menolak permintaan Ken Dedes agar Anusapati diangkat sebagai putra mahkota Kerajaan Tumapel. Ken Arok berencana memberikan putra mahkota Kerajaan Tumapel kepada Tohjaya ataupun saudara lainnya yang memiliki turunan benih darah dari Ken Arok, Sri Rajasa. Bagaimana kelanjutannya? Selamat menyimak.
6: Rahayu Empu.
7: Rahayu. Silakan masuk. Duduklah. Empu sedang menempa sebentar.
6: Maaf mengganggu. Saya akan menunggu.
7: Ada apakah? Apakah tuan akan memesan keris? Atau tombak? Atau perkakas untuk kerja sehari-hari?
6: Ken Dedes, Anusapati adalah putra pertamanya. Mungkin Empu sudah tahu.
7: Berarti anak Tunggul Ametung.
6: Benar sekali. Saya diutus meminta bantuan pada Empu agar dibuatkan keris sakti untuk dipakai Anusapati.
7: Keris sakti? Di Keraton Tumapel banyak ada keris sakti.
6: Lebih sakti dari keris-keris di Keraton Tumapel.
7: Anusapati akan memakai keris ini untuk apa? Bergaya saja atau dipakai?
6: Membalas darah dengan darah. Apanji Anusapati akan membunuh si pembunuh ayahnya, Tunggul Ametung.
7: Bukankah pembunuhnya, si Kebo Ijo, sudah tewas hari itu juga?
6: Tidak, Empu. Dia masih hidup, bahkan berkuasa.
7: Pengalasan, apa sebenarnya maksudmu kemari? Mengapa aku yang kamu cari untuk membuat keris itu? Aku tidak mau terlibat urusan politik dan kekuasaan.
6: Saya tahu Empu masih punya rasa peduli pada Tunggul Ametung dan Raja Daha Sri Kertajaya. Karena itu kami kemari meminta bantuan Empu. Tidakkah Empu kasihan pada Anusapati, pewaris sah Tumapel, tetapi hidup dalam tekanan dan kesedihan? Bukankah Empu pembuat keris? Dan semua keris bukan untuk pajangan atau bergaya-gaya, tetapi dipakai senjata untuk membunuh, baik dalam perang maupun dalam perjuangan menegakkan keadilan dan membalas dendam.
7: Tetapi saya...
6: Dharma seorang empu pembuat keris adalah melayani pesanan. Masalah penggunaan senjata itu bukan tanggung jawab empu. Bukankah begitu?
7: Kamu benar. Aku masih hormat pada Tunggul Ametung dan juga Raja Daha Sri Kertajaya. Tentu juga sangat prihatin pada keturunan Tunggul Ametung.
6: Empu, berapapun biayanya, pembuatan keris akan dibayar.
7: Ini bukan masalah bayaran. Empu baru ingat, dan harus empu memberitahumu.
6: Apa itu, empu?
7: Tidak semua keris sakti bisa dipakai membunuh seseorang. Apalagi yang kalian maksudkan untuk dipakai membunuh Ken Arok. Tidak ada gunanya aku membuat keris sakti untuk tujuan membunuh Ken Arok.
6: Maksud empu?
7: Ken Arok hanya bisa mati oleh keris yang sudah dikutuk untuk membunuhnya.
6: Apakah ada keris yang sudah dikutuk untuk membunuh Ken Arok?
7: Aku belum pernah melihat keris itu. Tetapi aku pernah mendengar semua cerita kutukan keris itu. Keris itu dibuat oleh Empu Gandring. Empu Gandring mengutuk keris itu akan membunuh Ken Arok dan raja-raja lainnya. Tanpa keris Empu Gandring yang dipasopati dengan kutukan itu, kalian tidak akan bisa membunuh Ken Arok. Jangankan kalian, ratusan prajurit Daha tak mampu melukai Ken Arok.
6: Di mana saya bisa mendapatkan keris Empu Gandring itu, empu?
7: Empu tidak tahu. Mungkin saja disimpan oleh Ken Arok. Sebab dialah yang memesan keris itu kepada Empu Gandring. Saat mengambil pesanan keris itu, Ken Arok membunuh Empu Gandring. Dan itulah sebabnya Empu Gandring mengutuknya. Coba tanyakan pada junjunganmu, Anusapati.
6: Mantur sembah suwo.

0: kemar. Pilihkan aku ayam yang paling jago untuk aduanku.
1: Sendiko, Gusti.
0: Gusti. Wah, pengalasan. Kemarilah.
2: Gusti Anusapati, kita bicara di luar sebentar. Tidak aman di sini.
0: Ah, baiklah. Kita ke bawah pohon itu saja. Kurasa di sana sepi. Kurasa kita sudah jauh dari keramaian para penjudi. Di sini aman. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukan seorang empu pembuat keris sakti?
2: Hamba sudah menemui empu pembuat keris sakti. Tetapi...
0: Tapi apa pengalasan? Katakan saja.
2: Empu itu mengaku keris sakti yang akan dibuatnya tidak akan mampu melukai sasaran kita, Gusti.
0: Kenapa begitu? Sesakti apa Kenarok?
2: Hanya keris yang dipasopati dengan kutukan yang bisa menembus tubuhnya.
0: Maksudmu?
2: Empu itu mengatakan ia pernah mendengar adanya keris kutukan yang dibuat oleh Empu Gandring. Keris itu dikutuk akan membunuh Ken Arok dan raja lainnya.
0: Apakah pengakuan empu itu bisa dipercaya?
2: Hamba yakin bisa dipercaya, Gusti. Dia adalah empu kesayangan Tunggul Amertung dan Raja Dahasri Kertajaya.
0: Lantas, di mana kita bisa mencari keris Empu Gandring itu?
2: Empu itu menduga keris Empu Gandring masih disimpan oleh Ken Arok. Cobalah Gusti mencari-carinya di ruang penyimpanan senjata pribadi Ken Arok.
0: Pengalasan, apakah ini berarti keris Empu Gandring itu sengaja dipesan Ken Arok untuk membunuh ayahku Tunggul Ametung?
2: Hamba rasa demikian, Gusti.
0: Tapi apakah Ken Arok masih menyimpan keris itu? Mungkin saja sudah dibuangnya setelah membunuh Tunggul Ametung.
2: Cobalah Gusti mencarinya atau menanyakan kepada Ibunda Ratu Kendedes.
0: Ya, iya. Aku akan menanyakan kepada ibuku.
3: Gusti! Gusti!
0: Siapa itu yang memanggilku?
2: Seorang prajurit Temapel.
0: Wah, sepertinya dia ingin menyampaikan hal penting.
2: Mungkin membawa pesan dari Ibunda Ratu.
3: Gusti!
0: Ada apa? Sampai kau berlari-lari menghadapku. Apa membawa pesan dari ibuku?
3: Kapunten Gusti, saya prajurit kepercayaan Paman Wesia.
0: Paman Wesia? Siapa maksudmu?
3: Paman Wesia yang tengah mengumpulkan prajurit bayaran, Gusti.
2: Gustiku Anusapati tidak mengenal seorang Wesia. Kalau penjudi, banyak yang dia kenal.
3: Tapi saya diminta menyampaikan pesan penting ini kepada Gusti Anusapati.
2: Gustiku Anusapati pasti tidak tahu si Wesia itu. Tapi apa pesannya?
3: Saya diminta menyampaikan Paman Wesia ditangkap oleh Bhayangkara Tumapel.
2: Atas tuduhan apa dia ditangkap?
3: Merencanakan pemberontakan.
2: Gusti Anusapati, ini sangat berbahaya. Kalau sampai si Wesia itu membuka rahasia kita.
0: Jangan cemaskan itu. Aku akan menyelidiki dan pasti membebaskannya.
2: Gusti, biar saya yang membereskan Wesia itu dan prajurit kepercayaannya ini. Mulut mereka harus dikunci sampai di kuburan.
0: Tapi
2: prajurit, kamu jangan lagi mencemaskan tuanmu si Wesia itu. Gusti Anusapati pasti menolongnya. Sekarang, bantu aku mengangkat barang-barang milik Gusti Anusapati yang tertinggal di situ.
3: Sendika, Gusti, sendika.
2: Prajurit, Siapa lagi yang tahu tuanmu Paman Wesia mempunyai hubungan dengan Gusti Anusapati?
3: Hanya saya, prajurit kepercayaannya. Sayalah mata-mata Tuan Wesia di Keraton Tumafel.
2: Hanya kamu seorang diri?
3: Singgih.
2: Sebagai prajurit kepercayaan Wesia, kamu pasti banyak dapat upah.
3: Lumayan, Gusti. Tapi kurang banyak jika dilihat dari risiko pekerjaan yang saya lakukan.
2: Kamu mau upahmu ditambah?
3: Tentu saja.
2: Ini, ambil upahmu.
3: Kenapa Tuan mencabut keris?
2: Upahmu siapa? Mati kau.
4: Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
5: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangga-sangga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
6: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
7: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
8: A few moments later.
6: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
7: Kak, ini loh minyak balur sangga-sangganya yang paling penting gak muat di tasku.
6: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sangga-sangga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
9: Minyak balur sangga-sangga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes.

0: Alam.
1: Dulu aku tidak pernah memikirkan hal ini akan menimpaku. Anandaku sang Anusapati membuat jiwaku cemas. Ini semua karena aku ibundanya. Sungguh bodoh manusia yang tidak bisa membaca masa hari depan akibat setiap perbuatannya.
0: Ratu Kendedes, hamba rasa tak seorang pun tahu secara pasti apa yang akan terjadi nanti. Semua adalah rahasia, karena setiap orang yang sudah disuratkan Sang Hyang Jagat Karana, inilah yang membuat kehidupan terus ada dan berputar.
1: Kesedihan Anusapati adalah air mataku, membantu. Setiap hari aku mencemaskannya. Setiap saat aku terjaga, bertanya-tanya kemana dan di manakah Ananda Anusapati. Memang aku mempunyai anak kandung lainnya, tetapi tanpa kehadiran mereka secara lengkap di mataku, aku menangis. Terlebih ketidakhadiran salah satu anakku karena kecewa dengan perlakuan ayahandanya Ken Arok, yang lebih mengutamakan semuanya, bahkan tahta untuk adik tirinya Tohjaya. Duh, Batara Buddha, semestinya hamba tidak mengandung benih dari Tunggul Ametung sehingga tidak terjadi seperti ini.
0: Sabarlah Ratu, sabar.
1: Embantuo
0: Dalem,
1: bagaimana caranya aku membalas kesalahanku pada Anandaku Anusapati agar kesedihannya tidak berlarut-larut?
0: Emban merasa semuanya ada waktu. Kegembiraan dan kesedihan juga memiliki batasan waktunya. Bisa cepat datang, bisa lama berlalu. Kita hanya bisa pasrah dan memohonkan kepada Sang Hyang Buddha agar kesedihan Sang Anusapati tidak menimbulkan petaka.
1: Itulah yang kutakutkan, Mantuo.
0: Sepertinya ada yang datang. Mungkin itu langkah kaki.
1: Itu langkah kaki Ananda Anusapati. Aku mengenalnya. Seperti langkah kaki Tunggul Ametung. Langkah yang berat dan tergesa-gesa. Langkah kaki yang dulu ku benci, tapi kini langkah kaki itu ku rindukan.
2: Rahayu Ibunda Ratu.
1: Rahayu Anandaku Anusapati. Ibumu merindukanmu. Kemarilah nak, peluk ibumu.
2: Maafkan aku Ibunda. Biarlah aku mendamaikan diri dengan goncangan batinku ini dengan berada di luar. Ada orang yang memutuskan bertapa untuk meredakan sedihnya, tetapi aku memilih diam bersama pengalasan untuk menenangkan diri. Seperti seekor burung, sejauh-jauhnya terbang, Nanda pasti pulang menemui ibunda.
1: Apakah Nanda tidak kekurangan apa-apa berada di luar keraton?
2: Embantuo, tinggalkanlah kami berdua.
1: Iya, pergilah Emban.
0: Sindiku.
2: Ibunda, selama di luar, Nanda sama sekali tidak kekurangan apa-apa. Nanda malah banyak mendapatkan teman dan mengenal lebih banyak rakyat Tumapel. Oh, terima kasih Sang Hyang Siwa atas semua ini. Namun ibundaku, Nanda pulang bukan untuk kembali diam berlama-lama di keraton. Tidak ibunda, Nanda akan pamit melangkah jauh bepergian keluar dari Jawa Dwipa menuju pulau-pulau Nusantara lainnya, mencari pengalaman dan menimba pelajaran, sehingga Nanda tidak bisa lagi memikirkan tahta, tahta dan tahta Tumapel. Biarlah tahta Tumapel ini untuk adindaku Tohjaya.
1: Anusapati, ibu pasti merindukanmu. Dan setiap hari menatap pintu serta bertanya pada emban-emban, apakah Nanda sudah pulang? Tidakkah Nanda memikirkan ibundamu?
2: Biarlah Nanda pergi. Nanda pasti akan bersurat tentang diri Nanda dan keindahan pulau-pulau Nusantara lainnya.
1: Baiklah, jika itu tekadmu, ibundamu akan memberimu satu regu pasukan sebagai pengirimmu.
2: Tidak perlu, ibunda. Apalah gunanya seregu prajurit dibandingkan dengan sebilah keris sakti?
1: Keris sakti? Engkau menginginkan keris sakti?
2: Singgih, ibunda. Berikanlah anandamu ini sebilah keris sakti. Sebagai ksatria, tanpa keris sakti, takkan kuat benteng keamanan Nanda.
1: Di sini banyak ada keris sakti. Akan kuberikan beberapa keris sakti untukmu. Tunggulah. Atau Nanda bisa mengambilnya sesukanya di gedung senjata ayahandamu, Ken Arok.
2: Tolong, ibu yang mengambilnya. Sebab yang Nanda minta hanya sebilah keris. Keris buatan Empu Gandring.
1: Keris buatan Empu Gandring? Kenapa harus keris buatan Empu Gandring?
2: Ibu, seorang empu yang memberiku petunjuk agar perjalananku selamat, aku dipesankan memiliki keris Empu Gandring yang disimpan ayahanda Prabu Ken Arok. Tolonglah ibunda, aku ingin sekali memilikinya dan menjadikan bekal perjalananku yang jauh ini.
1: Baiklah Ananda, keris Empu Gandring sudah lama disimpan ayahandamu Ken Arok. Pernah ayahandamu Ken Arok ingin melarungnya ke laut, tetapi entah kenapa belum dilakukan. Mungkin karena sibuk mengawasi perbaikan bendungan dan bangunan-bangunan candi.
2: Ibu, tolonglah segera ambilkan keris itu, karena kapal yang akan saya tumpangi tidak bisa lama-lama menunggu.
3: Ken Dedes melangkah masuk ke gedung keris. Ia tidak curiga dengan permintaan Anusapati untuk memiliki keris Empu Gandring itu. Tak berapa lama, Ken Dedes kembali membawa sebilah keris dan memberinya pada Anusapati. Itulah keris Empu Gandring.
2: Terima kasih, Ibunda Ratu. Ibunda, benarkah ini keris Empu Gandring?
1: Benar, anakku. Hanya ada satu keris buatan Empu Gandring yang disimpan ayahandamu.
3: Mendengar pernyataan itu, jantung Ken Dedes berdebar. Ia teringat kejadian demi kejadian masa lalu yang hitam itu. Ia teringat bagaimana Ken Arok memasuki kamar untuk mencari dan membunuh Tunggul Ametung yang tengah mabuk berat. Ia juga sempat melarang Ken Arok menjalankan niatnya membunuh Tunggul Ametung demi janin bayi yang dikandungnya. Tetapi niat Ken Arok sudah bulat, tak bisa diluluhkan lagi, sehingga terjadilah pembunuhan itu.
2: Ternyata keris ini masih kasar, belum terbentuk bagus. Sepertinya bukan keris karya seorang empu yang sakti. Sepertinya bukan keris karya Empu Gandring. Mungkin keris ini belum jadi ketika ayahanda Ken Arok mengambilnya dari Empu Gandring. Ibunda, dari cerita yang ku dengar, keris Empu Gandring inilah yang menewaskan ayahku, Aku Tunggul Ametung. Benarkah itu, ibu?
1: Benar, Nanda.
2: Lantas, siapa yang menikam keris Empu Gandring ini ke tubuh Tunggul Ametung?
1: Kebo Ijo.
2: Jangan berbohong, ibu. Jangan menuduh Kebo Ijo. Dia tewas mengerikan padahal bukan dia pelakunya. Semoga roh Atma Kebo Ijo mendapat surga. Ibunda, sebagai pemuja Buddha, bersumpahlah demi keselamatan anakmu Anusapati. jika ibu berbohong, agar hancur semua keturunanku, darah dagingmu ibu. Bersumpahlah demi Buddha dan Siwa.
1: Anakku, aku berusaha menutupi semuanya karena semuanya tidak mudah diterangkan. Nanda pasti tidak mengerti kenapa kondisi itu terjadi.
2: Siapa pembunuh ayahandaku Tunggul Ametung? Siapa menikamkan keris Empu Gandreng ini ke tubuh Tunggul Ametung?
1: Ananda, berjanjilah bahwa engkau tidak akan balas dendam.
2: Katakan saja ibu, bersumpahlah ibu tidak bohong. Siapa pembunuhnya?
1: Kalau engkau membalas dendam, dia terlalu kuat. Engkau bukan lawannya. Engkau bisa celaka.
2: Ibu, siapa yang membunuh Tunggul Ametung?
1: Ken Arok.
2: Ken Arok. Dengan keris Empu Gandreng ini, kau membunuh ayahku. Maka keris Empu Gandreng ini juga yang akan mengenyahkanmu, Arok.
3: Anusapati membawa keris Empu Gandreng pergi. Langkah bergegas meninggalkan keraton melalui pintu rahasia. Panggilan ibunya tidak dihiraukan. Air mata Kian Dedes merembes. Ia memohon ampun berkali-kali pada Sang Buddha. Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
5: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes.
2: Gusti, pengalasan, bagaimana tugasmu?
7: Si Wesia mengaku tidak membuka rahasia, Gusti. Tapi besok atau lusa mana bisa dipegang keteguhannya. Hamba racuni dia. Racun mematikan.
2: Aku sudah mendapatkan keris Empu Gandring. Ternyata Ken Arok membunuh ayahku Tunggul Ametung. Harus kubalas dan kurebut tahta Tumapel.
7: Sabar Gusti. Seperti memburu harimau, kita harus sabar menunggu. Lalu ketika saatnya tiba, hambalah yang akan menerkam dan membunuh Ken Arok.
2: Andai bisa aku lakukan sendiri, aku pasti puas.
7: Penjagaan sangat ketat dan para prajurit masih patuh pada Ken Arok. Jika mereka melihat Gusti membunuh, habislah riwayat Gusti. Namun saya, apalah saya? Saya hanya cukup memotong lidah agar tidak bisa mengaku.
2: Terima kasih pengalasan. Saat yang tepat, bawalah keris Empu Gandring ini untuk membunuhnya.
7: Sendiko Gusti.
8: Biang, Biang Niendok.
9: Arok.
8: Kenapa Biang di sini? Bukankah Biang sudah berpulang? Adakah upacara terakhir untuk Layon Biang belum aku tuntaskan?
9: Tidak, semuanya sudah lengkap. Biang bahagia. Kematian Biang sungguh sempurna. Sesempurna kasih sayang dan penghormatan.
8: Tapi kenapa Biang masih di sini?
9: Biang menunggumu, Arok. Kita akan pulang bersama ke alam Brahma.
8: Tapi Biang, aku masih hidup. Aku tidak mau meninggalkan kehidupan ini.
9: Setiap makhluk hidup diberikan batasan waktu. Ada saatnya ia lahir, tumbuh, dan meninggalkan semuanya untuk kembali ke asal. Aku menunggumu di sini, anakku. Kita bersama-sama pulang ke alam Brahma.
8: Biang!
10: Kakanda!
8: Ah, Biang Endok, pergilah sendiri. Aku tak mau meninggalkan kehidupan ini.
10: Kakanda, Kakanda, bangunlah. Bangunlah, Kakanda.
8: Oh.
10: Ada apa, Kanda?
8: Aku mimpi bertemu mendiang Biangku, Ni Endok. Ni Endok menungguku, mengajakku bersama-sama pulang ke asal, alam Brahman. Tidak. Aku belum mau mati meninggalkan kehidupan ini.
10: Mungkin Kakanda terlalu lelah sehingga mimpi seperti itu.
8: Apakah ini tanda-tanda kematianku sudah dekat?
10: Saya ambilkan Kakanda air putih.
3: Pada malam berikutnya, mimpi bertemu dengan mendiang ibunya, Ni Endok, menyelinap kembali dalam tidur Ken Arok.
8: Biang, Ni Endok, kenapa duduk di pendopo? Masuklah.
9: Arok, terima kasih Arok. Biang di sini saja, menikmati malam yang indah, udara segar, sampai saatnya engkau bisa pulang bersama Biang.
8: Pulang? Ini keraton Tumapel, Biang. Kerajaan Singasari yang kubangun dengan susah payah, dengan peluh dan darah. Pulangku adalah keraton Tumapel, Biang.
9: Kita bersama pulang ke alam Brahman.
8: Biang, pulanglah sendiri. Biarkan aku di sini. Aku belum mati. Aku juga tak ingin mati, karena pekerjaanku belum selesai.
9: Pekerjaanmu mungkin belum selesai, tetapi tugasmu sudah selesai.
8: Tapi Biang, aku belum menobatkan darah dagingku, dinasti Sang Rajasa menjadi Raja Tumapel, Singasari.
9: Kita tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang sempurna di hadapan kita. Umur manusia terbatas, anakku. Badan manusia pun tidak kekal. Biarlah anak cucumu yang menyempurnakan pekerjaanmu, menyempurnakan apa yang sudah kamu bangun.
8: Tetapi Biang, Apakah anak-anakku akan bisa menyempurnakan pekerjaanku, menjaga dan mengembangkan apa yang sudah kubangun?
9: Manusia yang ditinggalkan tidak selamanya bisa menyempurnakan apa yang sudah diwariskan. Menjaganya pun bisa gagal. Bahkan mereka bisa merusak apa yang sudah dibangun dengan baik oleh pendahulunya, oleh leluhurnya.
8: Oh, Biang, aku belum siap meninggalkan hidup ini.
9: Tugasmu sudah benar dan sudah selesai. Batas waktumu pun sudah habis. Ikhlaskan semuanya. Lihatlah pohon di depan keratonmu. Daun-daun muda tumbuh. Daun-daun tua gugur setelah memberi makna kehadirannya. Kau pun begitu, Arok. Kau sudah tumbuh dan memberi arti pertumbuhanmu. Kini saatnya kau gugur seperti daun-daun tua itu. Biarkan anak cucumu yang memberi arti apa yang sudah kau bangun.
8: Aku baru mulai memasang tiang dinasti Sri Rajasa. Apakah dinasti Sri Rajasa akan bertahan? Aku punya 4 darah daging murni dari benihku yang dilahirkan oleh Kendedes. Juga 4 darah dagingku yang murni dilahirkan oleh istri mudaku, Ken Umang. Bagaimana dengan mereka kelak? Apakah akan bisa melanjutkan dan mengharumkan dinasti Sri Rajasa?
9: Arok, kau jangan cemas. Dinasti Sri Rajasa yang kau bangun akan menjadi pohon yang besar yang membentangkan rindangnya di Nusantara ini.
8: Ah, benarkah itu, Biang? Biang Kuni Endok.
10: Kanda, Kanda bangunlah. Kanda.
8: Aku kembali mimpi bertemu Biangku, Ni Endok. Apa arti semuanya ini? Kendedes, apakah ini tanda-tanda aku akan mati?
3: Bagaimana kelanjutannya? Simak terus di Radio Kesayangan. Naskah diimajinasikan, ditulis, dan disutradarai oleh Putu Satria Kusuma. Para pemain dan kreator, Anusapati, Jero Gede. Pengalasan, Agus Semara Putra, Empu Kris, Ida Parta, Prajurit Penyusup, Rudita, Emban Tuo, Agung Sunawati, Ken Dedes, Agung Ocha, Ken Arok, Andi Arfansyah Wiliat, Ni Endok, Tini Wahyuni. Penata musik, Bambang Pranoto. Penata rekaman dan montase, Arta. Narator, Agung Yuda Putra. Produksi, Vox Radio Bali. Didukung oleh Kutus-Kutus Aksara Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
11: Terima kasih. Kamu sudah mendengarkan Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Vox Radio Network. Nantikan episode berikutnya.

Masjidil kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Nadine Amiza, Kalau Sang Surya. Asik. Kecekek nih Foxia nih. Tapi ngomong-ngomong, gimana tadi episode yang ke-17 dari Sandiwara Radio Ken Arok dan juga Ken DDS? Semoga Anda senang Foxia nih yang sudah mendengarkan. Dan nanti kita bakal lanjut lagi di episode yang ke-18 minggu depan. Kalian fungsinya nih ya, untuk Anda mungkin yang rasa kalau hari ini tuh berat banget. Ya mentang-mentang hari Jumat terus berat. Enggak dong fungsinya nih ya. Jadi kalau hari Jumat itu kita bikin tetap semangat. Apalagi besok weekend gitu kan ya. Pas banget ini buat jalan-jalan. Oh jalan-jalan kemana nih gitu ya. Bingung nih, gak ngerti emangnya kenapa fungsinya. Apakah Anda sedang ada sesuatu? Ada, aduh. Kasian. enggak gitu Foxian ya. Tapi ngomong-ngomong gini deh Foxian ya, kalau mungkin Anda sekarang ini lagi ngerasa kayak sendirian, terus kayak jatuh banget gitu Foxian ya, mending kita bawa healing aja. Pas banget ya karena besok weekend. Yuk sini Yuni kasih tahu ada tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali. Jadi gak usah jauh-jauh, harus keluar negeri ya kan. Ini dia tempatnya di Mango Langolek. Pokoknya ini tempatnya tuh bisa jadi pilihan kafe yang tepat buat Foxian ya. Di sini Foxian selain bisa healing, bisa juga tuh nikmatin pemandangan danau yang tenang. Terus suasananya asri juga, nyaman dan jauh dari bisnisnya kota Denpasar. Foxian tenang aja deh kalau soal makanan ya. Pokoknya ini tuh menunya lengkap banget ya, dari olahan ayam, bebek sampai seafood. Dan pastinya ada cita rasa khas gitu ya. Harganya juga gak usah khawatir, terjangkau. Pokoknya pas banget deh buat nongkrong, makan bareng keluarga dan juga quality time. Foxian pengen tahu ya di mana tempatnya? Udah deh, sekarang Yuni spill aja. Ini dia di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jadi gak jauh-jauh kan dari Kota Denpasar ya kan? Cuman 1 jam ya. Gas kan. Oke, jadi Foxian nih jangan lupa pokoknya besok mampir mumpung weekend ya. Gas kan. Ini dia tempatnya, Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view. Part of Sanga-sanga.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Steve Aoki featuring Backstreet Boys, Let It Be Me, Let It Be Me. Asik banget Foxy ya dia. Dan satu single ini juga mengantarkan kita menuju di 2 menit ya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan kita di Fox Chat malam hari ini ya, sebelum kita weekend masih ada 1 jam lagi Foxian untuk Anda yang baru saja bergabung. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 102 FM Fox, Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Fox Chitchat.
1: Musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.

0: pekan ke-11 tahun 2024, setidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
1: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
2: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
3: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
2: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
1: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar? Mana getel lagi?
2: Diam aja deh, cerewet banget sih.
3: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
2: Lebay banget sih, gini doang diupload.
1: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya, tuh kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
6: Arok, apakah ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Of Radio Game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing ada lawan. Masih ditemenin sama Yuni Silvania. Fox Cicet kali ini sampai di jam 9 malam. Foxian, kabar bahagia banget gitu ya. Mark Feli, aduh bingung nih ya, sampai nyebutnya nih Foxian. Iya, sempat dengar kabar gak sih kalau Westlife ini bentar lagi bakal ngadain konser? Seru banget gak sih? Ini adalah 25 anniversary tour yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta Pusat. Waduh, 23 Januari nih Foxian ya. Pokoknya kabar-kabarnya tuh udah dari sekarang gitu, karena kita harus war tiket gak sih? Fansnya Westlife mana nih? Waduh, pokoknya diusahakan deh ya, vokalisnya ini bakal hadir di konser 25 tahunnya ini. Nah, kabar ini pokoknya emang bener-bener lagi santer banget. Dan sementara 3 personel lainnya, yakni Shane Villan, Nicky Bryan, Kian Egan, dipastikan akan mengguncang kota Jakarta. Goncang ya. Pasti Anda keguncang juga nih Foxian ya, denger Westlife ini bakal ngadain konser di Jakarta. Kalau Yuni mah udah fansnya Westlife gitu ya, gak mungkin gak datang gitu Foxian ya dia. Pokoknya diusahakan ya, semoga aja ini terjadi gitu Foxian dia. Inget dong ya sama lagunya yang dulu itu kan, yang lagi bener-bener booming banget Westlife. Coba inget-inget dulu, lagu apa yang paling bener-bener masuk banget gitu ya, dan sampai sekarang tuh kepikiran terus sama lagunya Westlife. Coba kasih tahu Yuni dulu Foxian.

0: FM Fox Radio Bali. Simply the best station.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa sayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegal linu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Fox,

Wisnu Santika, are you ready? People, are you ready? Satu single spesial untuk Anda yang kali ini baru saja bergabung bersama Yuni Silvania. Hai, buat Kak Yuni, iya buat Kak Riz juga, Kak Bob, terima kasih sudah pada absen gitu kan. Seru banget deh malam hari ini. Tapi ngomong-ngomong nih Foxian, ya kan untuk Anda yang baru aja bergabung nanti boleh ikutin ya di live call sesi terakhir. Karena Yuni bakal puterin ya, bakal open juga, bukan bakar ya, bakal open juga untuk Anda yang mau request lagu favorit. Nah, gaskan ya Foxian ya, pokoknya tetap stay tune di sini aja terus. Sekalian nih Yuni juga mau ngingetin ya sama Foxian nih, karena sekarang ini Foxian tahu kan kalau masih ada reward umroh bareng Sanga-Sanga sampai tanggal 1 Desember 2026. Untuk Anda yang belum sempat kemarin kirim amplopnya ya kan, sekarang ada cara yang lebih gampang lagi, tinggal kumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur ya. Tanamilah tanahmu, boleh yang klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili, kemudian digunting. Penting ya, ini wajib banget jadi dua bagian. Oh iya, satu lagi. Pokoknya ingat dulu nih, produksinya harus di atas tahun 2014. 2024 Foxian ya. Alamat gitu kan dia. Dan pastikan juga untuk dilampirin ya fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat lengkap. Dan kemudian nanti ditulis ya di amplopnya, Foxian masuk kategori peserta apa, misalnya karyawan atau konsumen atau juga Sangasian, dan langsung nanti kirimin amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbakan, Gianyar, Bali. Aduh, pokoknya Foxian makin banyak ngirim, makin besar nih peluang Foxian untuk menangin umroh bersama Sanga-Sanga. Wow, seru banget ya, nilainya sampai 35 juta rupiah. Gasin yuk, Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Fox Chitchat.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: 105 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing adalah One Kashmir. Special single ini untuk Karis yang ada di Surabaya ya. Wow, Foxian. Kali ini langsung aja ya kita masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu untuk flashback di peristiwa masa lalu di tanggal 8 Mei. Di masa lalu ada peristiwa apa saja? Yuk langsung aja kita masuk di segmen What's On Today. Ini dia untuk Anda. Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya, Foxia. Nah, di tanggal 8 Mei, di peristiwa masa lalu, ada peristiwa internasional yang dikutip dari Wikipedia. Di tahun 1945 ada Hari Kemenangan di Eropa atau VA Day, ya. Dan ini secara resmi menandai berakhirnya Perang Dunia II di Eropa setelah Jerman Nazi menandatangani surat penyerahan diri tanpa syarat. Di tahun 1886 ada penjualan pertama salah satu brand Coca-Cola. Di tahun 1902 ada letusan Gunung Pele di Pulau Martinique, Karibia dan menewaskan 30 ribu orang. Di tahun 1980 ada pembasmian cacar. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengumumkan bahwa penyakit cacar telah berhasil dibasmi di muka bumi. Kali ini kita menuju di peristiwa Indonesia, Foxian, ya. Di tahun 1990 ada meninggalnya Marsinah, aktivis buruh pabrik asal Nganjuk, Jawa Timur. Ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang selama beberapa hari, ia menjadi simbol perjuangan hak-hak buruh di Indonesia. Apresiasi banget ya buat Marsinah, Foxian. Di tahun 1998 ada peristiwa Gejayan, tragedi Yogyakarta. Dalam rangkaian aksi menuntut reformasi terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat di daerah Gejayan, Yogyakarta. Peristiwa ini mengakibatkan gugurnya Moses Gatut Kaca, seorang mahasiswa yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama jalan di lokasi tersebut. Di tahun 1859 ada Perang Banjar, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel A.J. Anderson meluncurkan serangan besar-besaran terhadap benteng pertahanan Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan, Foxian.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: 101.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah One Dynamite by WW Foxian. And this is live call, sesi terakhir sebelum kita weekend. Let's go. Ini dia, Yo Foxian. It's open the request line. Ini Silvania is back and this is live call yang terakhir Foxiannya sebelum weekend. Untuk Anda langsung aja di nomor WhatsApp 087878-4x102. Kita angkat dulu penelponnya Foxian sebelum Anda merindukan Yuni gitu kan ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Yuni.
0: Malam juga, dari siapa di mana?
1: Made Indra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan.
0: Oh wow, Kak Made apa kabar?
1: Becek-becek, Kak Yuni gimana?
0: Astungkare ini becek-becek kemanten, asik. Aduh, cuaca aman nih Kak Made ya?
1: Di sini banyak bintang Kak Yuni.
0: Asik, bintangnya bertaburan gitu kan?
1: Seperti Kak Yuni ya.
0: Cahayanya gitu kan ya. Siap, malam hari ini mau diputerin sama lagu apa dulu?
1: Lagunya bebas aja Kak Yuni.
0: Oke, Broken Angel mau?
1: Ya boleh.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Kirim salam buat Prof Siang semuanya. Selamat malam aja. Dan buat aku sendiri, selamat ngeteh.
0: Asik.
1: Sambil dengerin Kak Yuni siaran.
0: Terima kasih loh udah selalu stay tune ya. Langsung habis ini Yuni naikin deh ya lagunya.
1: Buat Kak Yuni, makasih dan selamat malam ya.
0: Malam juga, terima kasih.
1: Tarik Kak Yuni.
0: Siap, saya selalu buat Kak Made ya. Selamat menikmati tehnya dan mendengarkan lagu yang bakal Yuni puterin sekarang juga. Bye-bye. Yeay, Kak Made Hendro Saputra di Desa Tua Marga Tabanan gitu Foxian ya. Katanya sih cuacanya banyak bintang sekarang bertaburan di atas awan gitu ya. Seru banget gitu ya. Nah untuk Anda Foxian ya, yang baru aja gabungan, yuk kita langsung aja puterin satu single spesial untuk Kak Made yang sedang ngeteh malam hari ini. Broken Angel by Alan Walker featuring Steve Aoki.

Pop Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one 3 jam Yuni Silvania sudah menemani Anda Foxia dari jam 6 tadi sampai di jam 9 malam. Yuni ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah setia menemani Yuni Silvania dari tadi Foxian, dan tetap stay tune terus bersama Yuni Silvania dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 6 sampai di jam 9. Selain ini Foxian, jangan kemana-mana dulu karena bakal ada Randy Faisal yang bakal menemani Anda sampai nanti di jam 11 malam juga. Yuni ucapkan mohon maaf sekali lagi Foxiannya jika ada salah-salah kata atau lagu yang belum sempat terputar, lanjutkan nanti di Rest and Relax. Langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. I never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah lawan. Bye! Happy weekend!

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

1.5 Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Voxian. Selamat hari Jumat nih, malam hari ini di edisi 8 Mei 2026. Nah, untuk Anda Voxian ya, pastinya Rendy akan selalu menemani Anda di rest and relax dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget nih Voxian. Langsung aja bisa melalui Facebook di Vox Radio Bali, ataupun juga di Instagramnya di 102 FM Vox Radio Bali. Bisa juga melalui WhatsAppnya di 087-8784-102. Atau bisa langsung aja gabungan melalui websitenya ya. Atau aplikasi, kok website sih? Kalau websitenya juga bisa sih, di foxradiobali.com. Nah, aplikasinya yang paling penting nih, karena ini simple banget di Foxian untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Download Fox Radio di App Store dan juga di Play Store. Sekarang juga. Cepat. Sekarang pokoknya ya. Kenapa kok harus sekarang? Karena di sana Foxian bisa dengerin secara streaming, terus juga bisa ya mau salam-salam di sana bisa banget.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Refresh your day on Rest and Relax Song.

Monote FM Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Voxian, kita lanjut dulu deh ya dengan informasi-informasi yang sudah Randy siapkan untuk ada di Voxian ya. Untuk kali ini ya, Randy kutip langsung dari detik.com nih Voxian. Proyek pembangunan kapel pernikahan wedding chapel ya di Olaya di tebing pantai Suluban, Desa Pecatuk, Kuta Selatan, Badung. Ini terus berlanjut nih Voxian. Padahal proyek di kawasan Uluwatu tersebut sempat disegel oleh pemerintah Kabupaten Badung ya, lantaran belum melengkapi izin-izinnya. Panitia khusus atau pansus tata ruang, aset daerah dan juga perizinan, DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi proyek chapel tersebut ya pada hari ini, dan Dewa juga mencoroti dugaan pelanggaran tata ruang karena proyek itu berada di sempadan tebing dan juga jurang nih Voxian. Lokasi proyek itu sejatinya telah dipasangi segel garis oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dari Pemkab Badung pada awal Februari lalu. Namun garis segel itu justru hilang dan juga pembangunan terus berlanjut sampai pansus TRAP melakukan sidak ke lokasi tersebut nih hari ini ya. Ada ini juga nih Voxian dari Ray juga. Ini menyayangkan pengelola proyek tidak berada di lokasi saat sidak berlangsung. Ia pun mempertanyakan pihak yang membuka garis segel di lokasi proyek tersebut. Selain proyek ini ya, dari pansus TRAP atau TRAP ini juga menyoroti sejumlah restoran dan juga kafe lain yang dibangun di tepi jurang. Misalkan ada Delphi Beach, ada Single Fin, The Edge, dan ini pun ya beliau juga mempertanyakan dokumen persetujuan bangunan gedung PBG atas restoran dan kafe tersebut. Beliau juga menegaskan pembangunan di kawasan sempadan di tebing ini ya tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menjadi presiden buruk bagi daerah lain. Ia mengingatkan hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan selain itu ada pula peraturan daerah atau Perda Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2023 sampai dengan 2043. Dan semoga hal ini terus digiatkan ya, supaya memang tidak ada penyalahgunaan-penyalahgunaan tata ruang yang nantinya akan pastinya berdampak buruk ya bagi alam yang ada di Bali. Karena yang kita jual di Bali ya alamnya.

0: ada lawan.
1: Refresh your day on Rad.

One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat mendengarkan lagu-lagu kecintaan Anda nih malam hari ini di Rest and Relax pastinya ya. Ada Reddy di sini masih menemani Anda. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook dulu deh kalau gitu ya. Dari Facebook sudah ada yang bergabung malam hari ini. Ada Madeda Saputra dari Tabanan ikutan hadir, warga Mabar Medan, ada Tumiam Virgo. Terus juga dari Sidemundut Bangli, ada Ida Ayu Ketut Anam. Ada De Apong juga, selamat malam dari Kelunggung Tegak hadir nih, terima kasih. Terus juga ada Bunda Gemoy, halo Bunda Gemoy, selamat malam. Selamat malam Sabtu, Mei 2026. Selamat malam Abang Randy Faisal, selamat beraktivitas kembali, selalu semangat. Semoga sukses selalu, amin. Dari Bunda Gemoy di Palembang, Sumatera Selatan hadir. Wah, jauh banget nih. Untuk Abang Randy Faisalnya, terima kasih aja. Semoga berkah. Amin. Terima kasih banyak ya. Oke, Foxian, kita sebelum lanjut lagi, ada informasi penting untuk Anda. Jadi, untuk Anda yang lagi cari gitu ya, cari produk-produk sanga-sanga tuh di mana sih, Randy, gitu ya. Eits, jangan sampai kelewatan. Ya, untuk Anda yang lagi cari produk sanga-sanga, yang mau dapat untuk harga, bukan harga ya, buat dapat promo spesial ya maksudnya ya. Nah, untuk Anda nih pas banget nih, langsung aja dapatkan promo spesial periode tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026. Langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Karena dengan membeli 3 minyak balur klasik, terus juga beli 2 minyak balur, atau untuk membeli 1 botol minyak Tanamila Tanamu Klasik ataupun juga Ultimate, ini masing-masing nanti akan mendapatkan free natural cream. Tuh, kapan lagi loh ada promo-promo spesial gini ya. Dan pastinya Foxian nggak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Pastinya produk sanga-sanga asli racikan Babi Babang Pranoto ya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

One Out FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita lanjut dulu ya. Di segmen yang pertama ada bedtime story. Kok bedtime story? Ada Sound of Dream ya, sampai lupa nih. Nah, bedtime story nanti ya. Nah, untuk kali ini nih Foxian ya. Jadi untuk yang akan menemani kita malam hari ini di Sound of Dream, ini Randy pengen itu Foxian ya, membayangkan ini malamnya makin larut gitu, lampu kota mulai redup, dan juga ada satu lagu yang rasanya pas banget diputar sambil nyetir pelan-pelan, terus atau sambil lebahan gitu ya, mikirin seseorang yang belum benar-benar pergi dari kepala kita. Dan lagunya itu adalah ada dari Bobby Caldwell, Back to You. Lagu ini bukan sekedar lagu cinta biasa, ini tentang seseorang yang sudah mencoba berjalan ke arah lain, tapi hatinya tetap selalu mutar balik ke orang yang sama. Ada nuansa pasrah di sana, bukan pasrah karena lemah, tapi karena sadar beberapa orang memang meninggalkan jejak terlalu dalam. Cara Bobby Caldwell juga nih menyanyikan juga khas sekali nih Foxian. Suaranya halus, hangat seperti ngobrol langsung tengah malam lewat radio. Tidak meledak-ledak, tidak penuh drama, justru itu yang bikin terasa tulus banget. Seolah dia bilang, aku sudah mencoba menjauh, tapi ujung-ujungnya tetap kembali ke kamu. Waduh, siapa nih malam hari ini Foxian yang merasakan hal yang sama, yang merasa bahwa belum bisa move on nih sama dia. Gimana nih? Cocok gak sama lagunya? Langsung aja deh ya, di Sound of Dream malam hari ini. Dan itu juga mengantarkan kita tepat di jam 10 pada malam hari ini. Dan itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jam lagi. Langsung aja di Sound of Dream kali ini. Ada Bobby Caldwell, Back to You.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian. Gimana? Apa kabarnya ya? Padahal udah dari tadi kok baru ditanyain kabar sekarang ya. Gak apa-apa dong, harus tetap ditanyain kabarnya ya. Oke Foxian, pastinya untuk Anda yang ingin bergabung masih ada kesempatan. Jadi silakan yang mau gabungan bisa langsung aja melalui WhatsApp-nya di 087-8784x102. Ataupun juga bisa melalui Facebook-nya di Fox Radio Bali. Ready masih setia lo menunggu. Oke. Untuk Anda Foxian yang pastinya malam hari ini masih di sini. Ini mau ngasih informasi dulu deh kalau gitu ya. Informasi yang ini agak lucu juga nih informasinya nih Foxian ya. Jadi Randy kutip langsung dari Indo_Psikologi. Ini ada seorang wanita membagikan momen saat pulang ke rumah setelah bekerja. Setibanya di rumah, ayahnya selalu menunggu di gerbang setiap hari untuk membukakan pintu gerbang untuknya. Sang ayah pun juga selalu tersenyum ya, menyambut putrinya yang pulang dari tempat kerja dengan senang hati. Pemandangan itu selalu jadi yang pertama dilihatnya saat pulang bekerja. Unggahan ini pun menuai banyak respon positif dari warganet. Jadi happy banget nih ya. Kalau memang setiap pulang itu langsung disambut oleh seseorang, apalagi kalau seorang ayah gitu, apalagi cinta pertama anak perempuan itu kan pasti seorang ayah ya. Jadi pastinya kalau disambut kayak gini pasti happy banget ya. Kalau Foxy ini gimana? Happy nggak kalau misalnya kalau pulang kerja gitu lagi capek banget ternyata disambut dengan senyuman, disambut dengan canda tawa oleh orang tersayang. Seneng nggak sih? Kalau Randy sih seneng banget ya.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

One Note FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat seng ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp dulu. Ada Ike Debase Sugiana. Ini dari Monang Maning ikutan hadir. Ada Madeda Saputra dari Desa Tumar Ketabanan. Selamat malam juga dari Nyoman Landung. Ini dari Kelungkung ikutan hadir ya. Mbok Rai Sukerti, selamat malam Mbok Rai. Hadir dari Kerobokan nih Kak Randi ya. Terima kasih dan semangat siaran sampai tuntas ya. Nanti pulangnya hati-hati. Terus juga ada dari Evrita Puspadewi, selamat malam. Terus ada Ibu Lastri, selamat malam dari Abian Semal Badung. Terima kasih untuk seluruh Foxian dan juga Pak Redi sudah mendengarkan. Oke, Cak Mois, selamat malam Cak Mois dari Pogading ikutan hadir. Salamnya buat Kakak Raninya aja. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Ada Nyoman Nyoman Wijana. Selamat malam juga nih Nyoman Wijana nih ya. Dari mana ini ya? Dari Gampil, Padang Sambian ikutan hadir juga. Ada Jik Gusti Widya, selamat malam Wayan Sugita dari Kute juga ya ikutan hadir. Ada Sekarianiluh, ya selamat malam juga yang sudah bergabung ya. Agus Ade, selamat malam juga yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan juga pastinya nih Foxian ya. Dengan bangga nih dari pabrik Sanga-Sanga, Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar, Bali. Kini dengan bangganya akan mengumumkan Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Dan juga patut diwaspadai juga nih Foxian ya untuk produk-produk palsu yang beredar di luar sana. Karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Untuk memastikan keaslian produk ataupun juga info harga resminya, ini Foxian ya. Dapat mengunjungi platform resminya di Instagram di @sangasanga_bali ataupun juga di websitenya juga boleh di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah one. Selamat malam Foxian, kita lanjut ke segmen yang selanjutnya. Di malam hari ini ada Bedtime Stories. Randy kutip langsung dari Indo_Psikologi nih Foxian ya. Ini imut banget sih ya. Ada seorang anak yang membuatkan catatan kecil di setiap barang-barang ibunya untuk mempermudah pada saat ibunya yang akan haji ya. Nah, menjelang keberangkatan haji ibunya, seorang anak perempuan di Malaysia menuliskan catatan kecil di setiap barangnya ibu. Catatan itu berisi arahan untuk memudahkan ibunya saat menjalankan ibadah haji. Di unggahannya, yang menceritakan jika ini juga pertama kalinya ibu pergi jauh tanpa ditemani anak-anak. Sehingga ia membuat catatan kecil dan berharap dapat memudahkan ibunya pada saat nanti ibadah haji ya, fokusiannya. Serta dia juga mengurangi rasa khawatir jika ibunya kebingungan saat ibadah haji nanti. Jadi banyak sekali catatan-catatan di barang-barangnya di Foxian ya. Untuk bisa dipergunakan pada saat sang ibu ada di Madinah nanti ya, di Mekah Madinah nanti. Jadi benar-benar dipisah-pisahkan dan juga dibelikan catatan-catatan kecil bahwa di dalamnya tuh isinya apa gitu ya. Wah, luar biasa, ini so sweet banget sih Foxian ya. Kalau Foxian ini tipikal orang yang seperti itu nggak, yang mempersiapkan segala macam untuk orang tersayang gitu ya, mempersiapkan, memberikan catatan-catatan kecil agar mempermudahkan orang tersayang gitu, iya nggak sih? Kalau Randy sih gitu, kalau Foxian gimana?

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon gek.
2: Nge mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ade cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hija-hija cek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukurannya

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor

0: 02 Sanga-sanga Sing Adelawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Rest your body with this melody. Rest

Monotai Pembox Radio Bali Simply the Best Station. Sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Boxy, terima kasih banyak sudah bergabung di malam hari ini ya di Rest and Relax pastinya. Dan kita ketemu lagi nanti hari Senin ya, karena Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Terima kasih banyak sudah bergabung tadinya di Facebook, di Instagram, di website juga ya, terus juga di aplikasi dan di WhatsApp ya. Terima kasih pokoknya semuanya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Wanuto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Upgrade your game. Bye-bye Foxian. Happy weekend.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

Tekit perhatiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no luck ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Asing ada lawan.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Thank you for listening to Fox Weekend Show. Happy weekend everyone.
3: 1.5 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga, sing ada lawan. Happy weekend Foxian, hari ini ditemenin sama Widya cuma di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Jangan kemana-mana ya.

Bali Simply The Best Station sangat-sangat sih ada lawan like you. Spesial untuk Anda Foxian yang sekarang lagi suka santai-santai di hari weekend gitu ya. Baru bangun di jam 7, gak apa-apa nikmatin waktunya ditemenin juga sama Fox Radio Bali di Fox Weekend Show. Sampai nanti di jam 10 pagi, pokoknya jangan kasih kendor semangat ya. Kita perlu untuk seru-seruan bareng, kita bangun moodnya supaya makin happy lagi di hari Sabtu ini. Tentunya Foxian bisa banget dengan requestin juga lagu-lagu favorit langsung di WhatsApp 087874x102. Yes, bisa juga di sosial media Fox Radio Bali, di Facebook, di Fox Radio Bali, Instagram 102 FM Fox Radio Bali, dan juga di aplikasi. Download aplikasinya sekarang gratis di App Store ataupun di Play Store. Nama aplikasinya adalah Fox Radio. Jadi bisa ketemu secara virtual juga. Terus Foxian juga bisa live chat kasih tahu gitu ya, mau salam-salam ke siapa di hari weekend ini. Kemudian juga Foxian bisa banget untuk misalnya ada info-info baru apa, boleh kasih tahu Widya juga. Nanti kita bakal, udah Widya siapin juga beberapa info-info seru yang bakal kita bahas bareng-bareng cuma di sini di Fox Weekend Show. Jadi tetap barengin Widya selama 3 jam ke depan. Jangan kemana-mana, kita buat weekendnya Foxian bisa lebih berwarna.

0: Radio. Simply the best station.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
7: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

gak sih mikir bisa dapat reward umroh gratis bareng sanga-sanga? Sekarang masih kebuka peluangnya buat Foxen yang pengen juga mendapatkan dan juga memenangkan reward yang satu ini. Karena batas waktunya itu hanya di sampai tanggal 1 Desember 2026 aja, Foxian. Dan caranya juga gampang banget, Foxian gak perlu berhayal tinggi-tinggi gitu ya. Jadi cukup siapkan amplopnya aja, kemudian jangan lupa untuk pastikan sudah ada 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur. Bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukurannya 100 ml. Dan wajib untuk packagingnya itu digunting jadi 2 bagian dan produksinya dipastikan di atas tahun 2024. Kalau misalnya udah kekumpul nih 9 kotak itu dimasukkan ke dalam amplop, jangan lupa juga untuk lampirkan fotokopi KTP, sertakan juga nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, dan tulis juga di amplopnya apakah Foxian adalah karyawan, konsumen, ataupun sangasian. Jadi langsung ditulis aja. Kalau udah kekumpul, jangan cuma satu amplop, dua amplop, tiga amplop, tapi kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau memangnya sudah sesuai sama syarat dan ketentuan, boleh langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali. Bisa kalau misalnya Fox yang lagi ada di daerah Denpasar, atau bisa juga ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Gianyar Bali. Jadi gampang banget kan, tinggal kumpulin aja packagingnya. Apalagi kalau memang udah menjadi pengguna sanga-sanga gitu ya, yang setia, pasti banyak banget kan packagingnya. Itu jangan dibuang, tapi dikumpulin supaya Foxian bisa dapat kesempatan reward umroh bareng sanga-sanga. Jadi semuanya biayanya ditanggung, kemudian Foxian nanti akan diundi kira-kira siapa yang beruntung. Semoga Foxian menjadi salah satu yang beruntung ya. Dan ingat juga, pokoknya kumpulin sebanyak-banyaknya, jangan lupa dikirim. Semakin banyak Foxian ngirim, ini semakin besar juga peluangnya untuk bisa menang. So good luck!

0: paling ada lawan.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Lagani pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
5: Kan beli Nikit yang ngangen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
6: Mi, jegadi aing mi ne mo. Len gati ne. Jeg seger ne bonen seger.
5: Nge beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ne satato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ne 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
6: Tapi kini mo travel size ne malesing mo.
5: Tan beli ulung dasar 5 ke mantan niki. Tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
6: Mi jegaeng luung ne mo produk ne dijeneng hidang meli mo. Coba info malu.
5: Dados nih ke Matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
7: Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayan nong dasa 5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Station Sanga-Sanga Sing Adelawan, satu single dari Peter Pan menghapus jejakmu, spesial untuk Anda Foxian yang sekarang lagi berusaha keras untuk menghapus jejak atau menghapus kenangan masa lalu gitu ya. Tapi kadang-kadang semakin kita pengen menghilangkan itu, muncul lagi. Atau ada yang mau menghabiskan waktunya untuk menghapus kenangan di galeri gitu ya. Karena biasanya apalagi cewek gitu kan, sekali foto dengan spot yang sama, dengan gaya yang sama, itu banyak banget fotonya dan yang di-upload cuma satu aja. Kayaknya semua orang kayak gitu ya, termasuk Widya juga salah satunya. Dan biasanya itu membuat kita jadi tidak melakukan apa-apa, jadi sibuk scrolling-scrolling HP, galeri ataupun sosial media, dan lebih memilih untuk rebahan seharian. Nah, sekarang itu lagi ada sebuah tren yang namanya bed rotting, yang tentunya ini sedang viral-viralnya Foxian ya, di mana kita rebahan seharian yang tentunya bisa mempengaruhi mental kita juga. Jadi bed rotting ini adalah istilah untuk tren di mana seseorang menghabiskan waktu seharian atau bahkan berhari-hari di tempat tidur, dan kegiatannya itu biasanya cuma rebahan sambil main HP, makan cemilan atau nonton film tanpa niat untuk produktif sama sekali. Dan ini bahaya juga nih buat mental dan fisik kalau misalnya setiap hari kayak gitu, karena bisa buat siklus tidur kita tuh jadi berantakan. Jadi otak bingung membedakan tempat tidur sebagai tempat istirahat atau tempat buat aktivitas, yang bisa juga memicu insomnia. Jadi hati-hati ya Foxian ya. Dan bisa juga membahayakan atau menjadi gejala depresi. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama rebahan, itu bisa jadi pelarian dari masalah. Bukannya jadi segar, tapi orang yang melakukan itu malah sering merasa lebih lemas, merasa bersalah sama merasa kehilangan motivasi. Terus bisa juga nih mempengaruhi atau membuat kita menjadi terisolasi secara sosial gitu ya. Jadi kita seakan-akan menjauhkan diri dari interaksi nyata yang sebenarnya dibutuhkan juga untuk kesehatan mental. Dan yang paling utama adalah kesehatan fisik bisa terganggu karena kita kurang gerak. Ini meningkatkan resiko juga untuk masalah metabolisme dan juga sirkulasi darah. Jadi kalau misalnya Foxian berencana untuk rebahan atau memilih untuk rebahan setiap harinya, sebaiknya dikurang-kurangi ya Foxian ya. Kalau misalnya nih butuh istirahat, jadi lebih disarankan juga untuk aktivitas santai yang tetap aktif juga, kayak misalnya jalan kaki di taman atau baca buku di luar kamar. Jadi itu lebih refreshing juga, kita bisa kembali ke alam. Kalau misalnya Foxian tipe yang tim rebahan produktif atau tim bed rotting nih, coba kasih tahu dia yuk.